0: para pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung. Ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui lailing atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui lailing atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke

0: di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
3: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
4: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan kemudian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
3: Dan dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar.
5: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka

0: yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
1: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3.18 pukul 4.30 yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KJT 39 yang 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah yang kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini memang tidak berasrama haji dulu ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa ya, mungkin bisa jadi terima kasih bagus, ini luar biasa tentunya.
0: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko?
3: Ya, baik. Pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
4: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses

0: keuangan dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
1: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahunan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
2: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
3: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
2: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
4: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
2: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi.

terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSL berkapasitas 1000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Salatu Daraen.

0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
1: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
2: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kembali kami perbarui informasi Anda dari kasus dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis MBG, diduga penyelewengan insentif yang diberikan Badan Gizi Nasional BGN kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kejaksaan Agung mengungkapkan tiga tersangka kasus BGN adalah mantan Kepala BGN Badan Dadan Himdayan serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lotwaiki Pusung dan juga Sony Sonjaya. Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan BGN memberikan insentif sebesar 6 juta per hari kepada setiap SPPG, namun dana ini diduga diselewengkan oleh para tersangka untuk kepentingan pribadi. Meski demikian, Kejagung belum mengungkap secara rinci modus penyelewengan yang dilakukan para tersangka. Menurut Syarif, hal ini masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang sedang didalami penyidik. Untuk informasi ini, pendengar, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
4: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
3: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok enggak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan kita dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya saya Dewi Puspa bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Untuk kekayaan segelintir oknum pejabat, saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
3: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
4: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
5: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
6: 15.000 nak Kai.
5: Ih, mahalnya.
6: Ih, ambil aja sudah. Lihatin ajilnya, kasihan.
5: 7.000 aja Cil ya.
6: Gak ada kawan nak Kai, belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
5: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
6: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
5: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?
6: Hmm.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Akan menemani Anda bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI di pagi hari ini, di edisi Jumat ini, kami akan menampung semua aspirasi keluhan masyarakat, baik itu melalui via telepon, via WA maupun via Google Form yang sudah diisi oleh pendengar kami yang sudah kami persiapkan untuk Anda, karena pendengar, suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, ada berbagai pertanyaan ataupun keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui RRI Samarinda di acara program Halo RRI. Dan hari ini kami akan memberikan jawaban untuk Anda, baik itu dalam bentuk rekaman maupun juga dalam bentuk WA yang sudah disampaikan ke kami, yang sudah kami teruskan kepada pihak-pihak terkait atas pertanyaan, keluhan, dan aspirasi dari masyarakat sendiri. Kami sudah sampaikan dan sudah diberikan jawaban kepada kami. Dan ada beberapa juga pendengar yang masih belum kami dapatkan jawaban dari dinas terkait atau dari terkait dengan usulan pendengar ataupun keluhan masyarakat kami. Dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari pihak-pihak tertentu. Dan ini nantinya pendengar, kami masih akan mencoba ya. Kami akan masih mencoba untuk menghubungi narasumber tersebut. Dan bahkan nantinya pendengar, di lain waktu kami akan hadirkan juga untuk Anda langsung berdialog di Halokal Team yang kami hadirkan untuk Anda di setiap Selasa dan juga di hari Kamis. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 di 736566. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kemarin ya pendengar ya, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat kami pendengar. Ini dari Pak Hanya ya, dari Kutai Barat, terkait dengan praktik pungli diduga terjadi di jalan yang rusak ya, di bawah jembatan ATJ yang mangkrak, dan mohon segera ditindaklanjuti. Dan ini pendengar, kami sudah mendapatkan jawabannya dari PLT Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Ibu Rita Nursandi maksud kami. Dan seperti apa jawabannya pendengar, inilah kami putarkan untuk Anda.
1: Internal kami sendiri ya, kami sudah selaku pimpinan ini kan sudah mau dan sebagainya. Kalau memang terindikasi ada disuruh lakukan pungli, ya tentunya ya, tentunya harus disertai bukti juga seperti itu. Sejauh ini saya tidak melakukan kegiatan di jalan yang rusak yang disampaikan oleh masyarakat.
2: kami tugaskan seperti itu. Ya.
1: kalau kami sendiri yang jelas ya, adanya namanya pungli. Kalau memang

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu salah satu jawaban yang tadi dipertanyakan atau pada Rabu kemarin ya, di tanggal 3 Juni 2026, ditanyakan oleh Pak Hanya atau disampaikan oleh Pak Hanya terkait dengan praktek pungli yang diduga ya terjadi di jalan rusak di bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Dan ini pendengar disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Ibu Rita, bahwasannya ini harus dilaporkan dan jika terdapat oknum tersebut maka akan dilakukan atau diberikan sanksi ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini kemarin ya ada juga Pak Hanya ya, masih dari Pak Hanya ya, ini terkait dengan pertanyaan Pak Hanya kemarin ada terkait jalan ya. Ya, jalan yang dikeluhkan oleh Pak Hanye, di mana pendengar ini sudah ada jawaban yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, di ya, kita putarkan dulu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ini dari Satker BJN 1 ya, Kutai Barat BBPJN Kalimantan Timur, ada Pak Dedi di sana terkait dengan BBPJN ya, Kaltim dimohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar. Saat ini kondisi jalannya parah sekali.
1: Ya kan BBPJN Kaltim memohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju rumah sakit umum daerah ya,
0: ya.
1: PIS Harapan Insan Sendawar. Saat ini yang kondisinya jalan parah sekali. Oke, saya jawab ya.
0: Siap.
1: Ini sudah masuk penanganan tahun ini. Itu oleh Pemkab Kubar sendiri melalui kolaborasi penanganan antara Balai dan Pemkab Kubar. Itu. Nah ini sudah dengan Bapeda dan Dinas PUPR juga ini sudah mempercepat proses tendernya. Karena penanganan itu ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri. Kan kami ada kolaborasi nih untuk yang SBSN maupun pekerjaan dari mereka khusus untuk di rumah sakit tersebut, itu nanti ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri. Seperti itu. Nah Mbak,
2: ya, kondisi jalan di sana memang dari sisi infrastruktur bagi BBPJN sudah tidak memadai sekali untuk masyarakat ya.
1: Betul kan, makanya itu Pak, Mbak, kami usulan program pemerintah maupun di pusat maupun di balai itu diprioritaskan untuk penanganan MUCS sampai dengan Desember 2027 gitu.
2: Ya, jadi Desember 2027 insya Allah akan merasakan dan menikmati jalan yang lebih mulus.
1: Insya Allah, sampai dengan Desembernya nanti ya Mbak. Ini kan kalau yang khusus di depan rumah sakit itu nanti berdasarkan oleh pemerintahan Pemkab
0: ya.
1: Tapi di tempat-tempat lain juga sudah kita tanganin sampai dengan Desember 2027, seperti itu Mbak.
2: Baik, terakhir Pak Dedi, apabila ada masyarakat terutama di kawasannya kewenangan Pak Dedi nih di wilayah Kutai Barat yang mengeluhkan kondisi jalan dengan kategori provinsi, yang pertama apakah ada indikator khusus yang menentukan bahwa itu jalan provinsi, jalan nasional?
1: Oke, kalau jalan provinsi, kalau jalan nasional tuh gampang aja Mbak, marka di tengah jalan itu otomatis warna kuning itu punyanya nasional, jalan nasional.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Ya, jadi jalan nasional markanya kuning dan itu bisa disampaikan melalui Halo RRI seperti ini dan akan kami teruskan ke BBPJN juga ya Pak Dedi ya.
1: Siap, nanti kami akan segera tanggapi Mbak. Itu.
2: Terima kasih. Cuma
1: nanti kami akan menjawabkan by data nanti biar lebih konkret lagi permintaan daripada warga ataupun dari RRI. Baik. Gitu.
2: Pak Dedi, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama, nggih. Ya, jangan sungkan ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu jawaban dari BBPJN Kutai Barat ya.

0: dari pihak Dinas Perhubungan juga sedang ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini. Baik, itu jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Mas Sandi ya pada 3 Juni 2026. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana pendengar, kami masih memberikan jawaban-jawaban yang sudah dipertanyakan oleh pendengar kami pada 3 Juni 2026 yang lalu. Dan juga kami masih menantikan Anda juga pendengar untuk menjadi catatan kami di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan juga melalui Google Form RRI ya, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan ataupun isu aktual dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, yang memang ini juga merupakan cara kita ya pendengar ya untuk mengambil alih ataupun ikut ya, ikut membangun Kalimantan Timur ini. Baik, ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Kita angkat dulu telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bu Deni, Bu Marga atas jawaban dari Balai Jalan. Memang saya kemarin saat bertemu dengan orang-orang proyek yang mengerjakan jalan itu, memang mereka cerita bahwa itu tanggung jawab dari Kabupaten Kutai Barat, diambil alih oleh Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya bilang kenapa kok belum dikerjakan? Karena katanya menunggu lelang dulu. Saya bilang masyarakat ini kan butuh sekarang. Itu jadi kalau lewat situ yang bawa orang sakit bukan hanya warga Kubar, warga dari Kabupaten Mahakam Ulu juga, warga Malinau sana ya juga, yang dibawa dari daerah Apokayan, Ibu Deni. Itu jadi perlulah dipercepat. Nah, terkait dari jawaban dari Ibu PLT kata dia. Ibu PLT ini kan gagal paham juga. Nah, ngobrol-ngobrol dengan pekerja-pekerja itu kan ada, mereka kan menurunkan batu sertu yang dari Palu sana kan. Nah, ditumpuklah di situ. Itu pun diminta uang keamanan oleh oknum dalam tanda kutip. Jadi kalau Bu PLT itu mau tanya dengan orang-orang di sana, siapa orangnya itu. Kalau mereka memang mau jujur, karena kadang-kadang juga orang itu kan tidak berani juga berkata jujur kan, takut-takut juga, apalagi kalau orang-orang pendatang kan. Itu karena mungkin saja terancam keamanan nyawa mereka kan. Nah, ini juga kadang-kadang tidak ada perlindungan kan. Itu sudahlah, di Kutai Barat kita kalau untuk kepentingan umum itu kita janganlah bikin begitu, karena kita juga kalau sudah jalan rusak kita mengeluh macam. Nah, ini terus yang terakhir ini untuk Balai Jalan juga. Nah, Balai Jalan ini di berapa tahun kemarin itu dibangun parit. Nah, parit berapa meter itu, parit itu dibikin ada gorong-gorong untuk pembuangan. Awalnya janjinya dengan kontraktor yang punya tanah itu katanya sampai ke bawah. Tetapi oleh kontraktor itu langsung ditinggal. Nah, gorong-gorong jadi, hujannya Bu Deni, airnya itu derasnya bukan main. Akhirnya berdampak kepada tebing lereng yang di belakang rumah Elkana Travel akhirnya karena runtuh mereka menutuplah itu dengan karung pasir, lalu dicor permanen, ditutup. Nah, dampaknya lah puluhan rumah-rumah warga itu kalau hujan lebat akhirnya tergenang air, karena air tidak ngalir, Bu. Bu Deni. Nah, kami berharap ini juga dilanjutkan kepada pihak Balai Jalan. Artinya Balai Jalan itu bagus saja membangun seperti itu kan, tetapi kan kalau ditutup begini kan berdampak kepada masyarakat kan, kasihan masyarakat pada kalau hujan lebat. Nah, jadi tolong juga pengawas dari Balai Jalan itu jangan hanya pakai baju rompi, pakai kacamata hitam, pakai helm petentang-petenteng, tapi tidak melihat begini solusinya supaya jalan ini bagus, rumah warga juga tidak terganggu. Nah, jadi

0: Ini minta mohon tanggapan lah dari pihak balai jalan supaya diperhatikan itu di tepatnya di Elkana Travel.
1: Oke, okay, baik Pak. Baik.
0: Nah, jadi itu harapan kami supaya itu ditindaklanjuti. Memang di atas sana sudah di apa dibikin juga apa gorong-gorong jalan tembus. Nah, tapi ya itu yang terakhir yeah. Pemerintah memang bangun gorong apa parit Bu Benny. Saya berharap dukungan juga masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Karena kalau kita menunggu dari balai jalan itu anggaran untuk membersihkan parit, lama sekali. Nah, ini yang parahnya ini, saya lihat parit di depan rumah tidak mau dibersihkan. Harusnya dibersihkan itu, dibuang sampah-sampahnya. Nah, peran masyarakat juga harus. Jangan hanya menunggu pemerintah saja.
1: Ya,
0: terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye, selamat pagi. Dan untuk pendengar kami, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah memberikan keluhannya di pagi hari ini. Dan kami masih juga pendengar akan menyampaikan untuk Anda terkait dengan jawaban-jawaban dinas terkait, pemerintah terkait atas apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami pada Rabu 3 Juni 2026 yang lalu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz. Halo RRI
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, untuk mendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar di 743495, di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Doni. Salam sehat, Horas.
0: Horas, maju-ajua.
1: Horas, maju-ajua. Salam sehat ya, Mbak Doni ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, ya. Pak.
1: Jadi, tadi aku ditelepon sama Bang Kamal pagi-pagi tadi.
0: Iya, benar sekali, Pak. Iya.
1: Benar ya.
0: Iya.
1: Mbak Doni, itu artinya cintanya saya, sayangnya saya sama RRI gitu kan. Nah, kalau saya sayang, berarti saya kan harus tahu gestur yang saya cintai, ya kan, saya sayangi kan. Nah, makanya itu tadi saya nanyakan masalah form pengetikan Google Form atau konten YouTube itu gitu kan. Nah, karena saya pakai YouTube. Nah, jadi apa itu https://2/lye46b/psm itu? Nah, tadi saya sudah dijelaskan. Nah, maksud saya itu jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga, karena saya punya YouTube, punya Instagram, dulu punya Twitter. Itu dikuasai oleh orang lain gitu loh.
0: Artinya sudah ada jawabannya ya Pak ya? Sudah belum, tahu ya Pak ya?
1: Belum juga, tapi saya klarifikasi tadi. Nah, artinya bit itu adalah sasaran pencapaian, duput only, mengutip. Kita pencapaian bit itu setahu saya gitu, tapi nanti klarifikasi lah yang tahu IT gitu kan. Nah, itu pencapaian. Nah, kalau layanan 46B ini saya nggak ngerti garis miringnya itu apakah itu layanan nama bank atau apa gitu kan. Jadi royalti pencapaiannya itu ya harusnya pro satu yang dapat gitu kan. Tadi ketika saya bolehkan kuki pihak ketiga mengelola, tadi langsung ada di situ RRI.co.id Kaltim radio online. Nah, berarti browser Chrome saya langsung ke situ tadi. Makanya Om Kamal nelpon saya gitu kan. Saya tidak bermaksud apa-apa, Mbak Deni, karena saya cari cintanya. Artinya bit Google Cache-nya itu harusnya RRI yang dapat, kalau dari YouTube dan konten itu gitu. Nah, itu loh maksud saya. Saya menanyakan ragu saya ini siapa yang ngelola ini, siapa pihak ketiga atau tidak.
0: Nanti biar di ini ya Pak ya, tapi kan udah disampaikan sama Bang Kamal ya, dan
1: itu kan sekarang Japri
0: gitu. Ya, baik, sayang sekali terputus ya. Ada Pak Pak Arman ya, dari Luajanan. Pak Arman, selamat pagi. Pak Arman, dicoba lagi ya Pak Ridwannya untuk bergabung bersama kita ya Pak Ridwannya. Ya, baik, ada Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini, salam hambat, salam apa ya? Ya salam aja sudah.
0: Selamat pagi, assalamualaikum, begitu kak? Ya, selamat pagi. Ya baik Pak, silakan Pak dengan aduannya saya, Pak.
2: Saya tidak menyampaikan aduan.
0: Ya baik Pak.
2: Hanya untuk menyampaikan usulan. Mungkin usulan ini ada hikmahnya nanti.
0: Ya baik.
2: Nanti akan memangkas korupsi, maraf di level bawah, menengah sampai di level atas. Mudah-mudahan suara saya ini, saya berharap sih sampai kepada Bapak Prabowo. Begini Mbak, ini untuk diketahui bahwasanya kebocoran itu kan terjadi itu di mana-mana, baik di level atas sampai di level bawah,
0: baik
2: dana desa, dana kelurahan. Nah, sementara dari OJK, dari KPK itu berharap pengawasan dari masyarakat, bilangnya kan, laporan dari masyarakat. Nah, dituntut lagi bukti-bukti. Nah, sementara masyarakat ini kan mau melaporkan kerasnya motor. Itu untuk melaporkan itu buktinya itu teramat sukar Mbak. Bu Dine, aku panggil Ibu aja. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden agar supaya menginstruksikan, ini rekamnya Mbak ya, agar supaya menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, setiap pengajuan itu, anggaran itu kan ada mata anggarannya tuh, untuk jalan, jembatan, rehab, renovasi, dan bla bla dan seterusnya, yang menggunakan uang negara. baik dari dana desa, dana kelurahan, dana APBD, dana APBD kabupaten kota, itu pertanggungjawabannya, itu intinya di sini, di pertanggungjawabannya.
0: Oke, di pertanggungjawabannya ya.
2: Suratnya itu harus dikasihkan kepada lembaga hukum seperti pertama, satu, pengadilan negeri. Itu harusnya berbentuk PDF, jadi di screenshot, jadi lewat email, nggak usah lewat surat karena memerlukan biaya itu yang pakai kertas itu.
0: Okay.
2: Lewat email masukkan ke pengadilan tinggi negeri setempat, atau ini untuk provinsi, kabupaten kota nanti selanjutnya menyusul. Kemudian lampiran pertanggungjawabannya itu diserahkan yang kedua kepada kejaksaan. Yang ketiga diserahkan kepada universitas yang ada di daerahnya.
0: Iya, baik.
2: Yang keempat diserahkan kepada RRI. Agar supaya bila terjadi masyarakat melaporkan, mereka tinggal klik-klik. Oh, ini di wilayah mana? Kelurahan B. RT-nya RT berapa? RT 1000. Nah, dia klik fotonya berapa aja, tinggal klik file. Oh, datanya ini pengajuannya ini loh. Ini RAB-nya ini.
0: Artinya sudah ya, tertampilkan ya, Pak ya?
2: Jadi enggak repot lagi bukan data. Jadi usulan saya kepada Bapak Prabowo ya ini.
0: Ya.
2: Karena Ibu ini, saya pernah dulu mengungkapkan kasus teror di tahun 2000. Itu file rekaman saya ada itu di Jakarta. Karena setiap ganti presiden itu pasti buka dia, termasuk Bapak Prabowo sudah buka itu file rekaman saya dan sudah disebar itu ke setiap daerah-daerah. Nah, ini sangat bermanfaat ini Bu Dini.
0: Oke, baik Pak.
2: Demikian, mudahan ini ditanggapi Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Luajanan. Dan Anda juga untuk Pak Arman ya, ada kanal aduan SP4N ya, lapor untuk masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan. Di situ juga bisa ada ya di sana. Dan terima kasih usulannya, usulan untuk pemerintah ya, terkait dengan surat harus sesuai dengan SOP ataupun lewat email dan diteruskan ke beberapa instansi. Dan ini juga salah satunya ke pengadilan ya. Baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terkait dengan jawaban dari Pak Arman tadi, keluhannya pendengar, ini juga sudah disampaikan oleh pihak TMB maupun dengan KMB ya, akan disampaikan ke pihak Direktorat Program dan Produksi dan TMB Pusat, apakah bisa minta dibuatkan aplikasi pengaduan khusus lalu RRI. Baik, ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Budiman Arif, silakan Pak Budiman Arif, selamat pagi.
3: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang buminya diberi dengan sepenuh hati, dengan kasih dari Allah. Semangat pagi saudaraku yang semangat membangun Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Saudaraku, warga Kalimantan Timur, kita tetap semangat walaupun ada apa. Kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Begini, ini saya saran dan pendapat. Ini bukan hanya kita di Samarinda, bahkan kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekarang kita sedang sama-sama menikmati kegalauan di dunia. Dengan adanya naik bahan bakar, dengan adanya ekspansi militer, dengan adanya dan sebagainya, semua terganggu. Rupiah sampai jatuh. Ini yang penting, bagaimana kita, rakyat kita di 280 juta, provinsi kita di 38, kita luar biasa beratnya negara kita kepulauan, mata uangnya rupiah. Saya mengharapkan, tolong RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, RRI, Rumah Rakyat Indonesia, sebagai sumber informasi yang dipercaya. Saya sebagai Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, Budiman Arif, menyatakan untuk Kedaulatan Rakyat seluruh Indonesia. Indonesia jadi komandan. Karena mana? Waktu konferensi Asia Afrika, Bung Karno menyatakan, kita punya, ada tercatat di tinta emas Bandung Lautan Api, di Bandung.
0: Ya, mungkin langsung saja Pak dengan pertanyaannya Pak. Ya,
3: sudah, oke. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Tolong RRI sampaikan dengan Pak Prabowo. Saya juga seperti Pak Arman. Indonesia untuk sebagai komandan untuk ada konferensi agama sedunia, ini semua negara ASEAN harus turun tangan. Karena sekarang, maaf Mbak Dini ya, ini saya membicarakan lebih dalam. Teknologi, ekonomi, budaya, dan sebagainya, silahkan. Tetapi yang tidak pas dari kehidupan manusia ini adalah iman. Pribadi, agama diadakan oleh Allah itu untuk manusia. Tidak pandang kamu siapa. Yang menentang agama itu adalah komunis atau PKI. Ini sekarang komunis sedang mempersiapkan untuk mengganggu setiap bangsa yang beragama. Bagaimana?
0: Oke.
3: Nah, jadi saya harapkan Indonesia harus mempunyai pendapat bagaimana untuk menentramkan dunia.
0: Oke, baik.
3: Satu-satunya jalan, diadakan suatu konvensi agama sedunia. Kalau perlu nanti ada di Pasir Penajam sana.
0: Iya, baik.
3: Sekaligus untuk secara resmi, secara jelas, secara monumental pemindahan ibu kota Indonesia di Pasir Penajam.
0: Oke.
3: Ini sangat penting. Kita boleh-boleh saja sekarang bertingkah laku.
0: Siap.
3: Mau berbuat sesuai dengan nafsu, ambisi ini dan itu. Ternyata ada yang lepas di pribadi kita semua manusia.

0: Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Masih dalam program Halo RRI di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan masih bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan pendengar, kami akan menyampaikan kepada pendengar kami ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman Arief ya, pada 3 Juni 2026 di hari Rabu kemarin, terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam ya, yang belum sempurna, meminta penutupan jalur putar di Jalan Bayangkara dekat KS Tubun, serta meminta pengamanan tambahan di jalur R2 Jembatan Mahakam Baru karena dinilai sempit dan berbahaya. Dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda, Pak Budi memberikan tanggapannya pendengar setelah kami konfirmasi atau setelah kami sampaikan apa yang menjadi keluhan dari Pak Budiman Arief yang ada di Samarinda. Ya, Pak Budi dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda menyampaikan untuk fasilitas penyeberangan jalan di Rapak Dalam yang belum sempurna itu kita tidak jelas ya terkait dengan posisi dan gambarnya yang dimaksud tidak sempurna. Bisa diminta foto di lokasi dan titik lokasinya. Nanti Pak Arief, Pak Budiman Arief minta foto ya, dikirimkan ke RRI Samarinda, nanti kita akan sampaikan ke Dinas Perhubungan. Dan untuk penutupan jalur putar di Bayangkara akan dilakukan analisis lanjutan mempertimbangkan lebar jalan existing dan volume lalu lintas. Untuk jalur R2 Jembatan Mahakam 4 di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi akan kami teruskan terkait penyempurnaan pemasangan rambu serta antisipasi lainnya agar kendaraan roda 4 tidak masuk baik dengan pemasangan portal batas atas dan lain-lain. Itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda ya. Oke, selanjutnya pendengar, ada yang disampaikan oleh Pak Hendra ya dari Samarinda melalui Google Form RRI, di mana ketidaksesuaian checking meteran air PDAM ya dengan tagihan pembayaran bulanan tidak sesuai di kawasan Gunung Lingai. Dari Humas PDAM Samarinda sendiri menanggapi untuk pencatatan meteran yang tidak sesuai bisa diadukan ke kantor pelayanan wilayah masing-masing, dan untuk sekitar Alaya bisa ke kantor pelayanan wilayah 2 di Ruko Alaya depan SPBU Simpang Jalan Pemuda Sentosa. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi ya dari Perum Tirta Kencana dari PDAM sendiri, kami sudah mencoba namun saat ini masih belum bisa dihubungi pendengar. Dan untuk pendengar kami juga yang ingin langsung berkonsultasi kepada pihak PDAM, ini ada kontak center Perumda Tirta Kencana, ada di WA-nya 0811 553536, sekali lagi di 0811 553536. Dan kami akan mencoba ya Bang Rizky, Bang Rizky saat ini sedang mencoba menghubungi pihak PDAM untuk memberikan jawaban. Mungkin pendengar kami kurang puas ya dengan jawaban melalui WA, dan kami akan coba menghubungi beliau. Dan ini juga pendengar, sudah ya, sudah terjawab semuanya. Ada Pak Hendra kemarin sudah, dan juga Pak Ridwan terkait dengan keluhan RRI ya, ini sudah ditanggapi. Dan juga Pak Budiman Arief terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam yang belum sempurna. Ada Mas Sandi terkait dengan lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju Jembatan Mahkota 2. Dan juga dari Pak Hanya ya di Kutai Barat terkait dengan praktik pungli, dan juga terkait dengan prioritas pembangunan simpang raya menuju Rumah Sakit Daerah Harapan Insan Sendawar. Ini sudah ada jawabannya. Dan juga kemarin ada Pak Edi Siswanto ya yang sudah juga mempertanyakan ini terkait dengan ya, dari Kadis PUPR Kaltim Pak Aji Muhammad Fitra Firnanda juga sudah memberikan jawabannya, dan kami sudah teruskan ke Pak Edi ya. Dan semuanya sudah terjawab pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu kita lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan nantinya juga pendengar, kami sampaikan juga kepada pendengar kami, kita saat ini masih menantikan Mbak Fani ya, yang akan melaporkan dari Balikpapan terkait dengan kedatangan menteri saat ini pendengar. Dan kita masih belum terhubung, kita coba ya untuk menghubungi kembali Mbak Fani yang saat ini telepon masih sibuk. Dan mungkin ini masih ramai ya untuk kedatangan Menteri Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: terkini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan Mbak Fani yang ada di Balikpapan, di mana akan menginformasikan terkait dengan Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Selamat pagi Mbak Fani.
2: Selamat pagi Mbak Dedi di studio.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara pendengar, dapat kami informasikan saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, melakukan kegiatan diawali dengan pagi ceria di salah satu lokasi, yaitu Dom BSCC, Dom Balikpapan, kemudian bersama dengan ribuan pelajar kota Balikpapan, kemudian melakukan penyerahan bantuan revitalisasi bangunan sekolah, dan berikut kita akan dengarkan langsung informasi dari Pak Menteri.
3: Selama 10 bulan bagaimana Ibu? Oke, dampaknya terhadap anak-anak kehadiran di sekolah. Oke. Kaitannya dengan kedisiplinan, kaitannya dengan kepemimpinan, gimana Bu?
4: Tadi ada dari Pak Menteri kalau yang mengambil itu jangan itu kalau ini kami memang sudah yang mengambil bagian, cuma tadi masih koreksi ya, masih ada koreksi baru di depan kelas lagi ambil yang bagi
5: dari pantauan Pak Menteri.
6: Kalau untuk menunya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk menu MBG sendiri
5: dalamnya kapan
3: sudah layak? Saya kira sudah sesuai ya, dan dari saat tanya anak-anak sudah harus sudah balik yang bagi. Mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki lagi, walaupun sudah sesuai, tapi menurut saya memang masih ada yang perlu diperbaiki.
6: Menunya apa?
3: Tadi saya lihat, saya kira variasinya sudah, tinggal nantikan sesuai dengan arahan Pak Presiden yang disampaikan di saat pertemuan hari yang lalu kan. Nanti sekolah-sekolah kami minta untuk memberikan laporan tentang perlu yang disediakan oleh SPTG di sekolah-sekolah itu. Tapi untuk sekarang yang saya lihat sudah oke gitu, walaupun mungkin perlu ada yang ditingkatkan.
6: Terima kasih Bapak.
2: Ya, demikian tadi kita baru wawancara langsung dengan Bapak Menteri, Bapak Mukti sendiri, yang di mana saat ini meninjau lokasi sekolah di SMP Negeri 14 Kota Balikpapan dan melihat langsung bagaimana penyaluran MBG di sekolah ini. Dan dapat didengarkan tadi bahwa Pak Mukti mengatakan bahwa MBG terus dilakukan untuk distribusinya di sekolah-sekolah di Indonesia tentunya, dan juga di Kota Balikpapan. Dan ini saudara pendengar, dapat kami sampaikan lagi, kita akan lanjut lagi menuju ke SMA Negeri 8 untuk melihat bagaimana Bapak

0: yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
1: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
2: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumri, Ketua DPC Pertune Kota Samarinda.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik. Permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Wih, tas baru nih.
5: Iya, keren kan? Jauh-jauh.

0: Ini beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kembali lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita memasuki inforama, informasi dan irama mengenai mancanegara. Untuk informasi pertama, ada WHO minta negara cabut pembatasan perjalanan akibat Ebola. Direktur Badan Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mendesak negara-negara mencabut pembatasan perjalanan yang diberlakukan karena epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo. Permintaan itu disampaikan karena larangan tersebut menyulitkan pengiriman bantuan ke wilayah terdampak. Pihak meminta negara-negara yang

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Kenapa ya langit warnanya biru?
2: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
1: Kenapa ya daun warnanya hijau?
2: Tahukah Anda, menurut para ahli, warna hijau pada kebanyakan daun dan rumput berasal dari sejenis pigmen bernama klorofil. Klorofil ini menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu proses alami yang paling penting di bumi. Selama fotosintesis, tumbuhan dan pohon menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida di udara dan air menjadi gula kaya energi sebagai makanan. Itulah mengapa daun tampak lebih hijau saat musim panas.

Waktu menunjukkan pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai virus. WHO minta negara cabut pembatasan perjalanan akibat Ebola. Surat kabar New York Times melaporkan pada hari yang sama bahwa Amerika Serikat bermaksud mengirimkan warga Amerika yang terinfeksi Ebola ke Kenya untuk perawatan. Namun, pada 29 Mei, pengadilan tinggi Kenya untuk sementara melarang masuknya orang yang terinfeksi virus tersebut ke negaranya. Ebola adalah penyakit yang seringkali berakibat fatal dan ditularkan dari hewan liar seperti kelelawar dan primata ke manusia. Orang dapat terinfeksi dari orang lain melalui kontak langsung dengan darah dan cairan tubuh lainnya dengan benda-benda yang terkontaminasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
4: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:33 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya, ada Erdogan menutup Selat Hormuz ubah pendekatan keamanan energi. Krisis di Selat Hormuz telah menunjukkan bahwa keamanan energi merupakan masalah kedaulatan nasional, kata Presiden Turki. Menteri Transportasi dan Infrastruktur Turki Abdulkadir Ulaloglu pada Rabu mengatakan bahwa pihak pemerintah Turki bersama Arab Saudi tengah membahas rute kereta api yang secara umum akan mengikuti jalur yang sama dengan jalur kereta api Hejaz. Rute baru tersebut berpotensi diperpanjang hingga Oman, dinilai dapat menawarkan alternatif selain Selat Hormuz. Erdogan mengatakan bahwa sejumlah peristiwa baru-baru ini telah menegaskan pentingnya Turki secara strategis dalam energi global. Krisis berkepanjangan di Iran dan Selat Hormuz telah memperkuat peran republik tersebut sebagai salah satu pusat energi utama di kawasan itu. Presiden juga mengatakan bahwa tujuan kebijakan energi Turki tetaplah mengurangi ketergantungan terhadap pemasok eksternal dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Dengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kuwait buka kembali operasional bandara usai dugaan serangan Iran. Direktur Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait pada Rabu 3 Juni 2026 mengumumkan pembukaan kembali seluruh penerbangan Kuwait Airways melalui Terminal 4 di Bandara Udara Internasional Kuwait. Setelah dugaan serangan Iran yang menewaskan satu orang dan melukai 63 lainnya, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, menyampaikan keputusan itu diambil menyusulkan inspeksi lapangan dan evakuasi teknis intensif yang dilakukan oleh tim khusus dan otoritas terkait untuk memverifikasi kesiapan operasional terminal tersebut dan kemampuan untuk melayani penerbangan penumpang dengan aman. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan Indonesia Sehat. Selamat mendengarkan.

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit. Kita lanjut lagi di program acara Indonesia Sehat.

ada beberapa informasi kali ini. Salah satunya ada wujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Baratin jamin keamanan hayati.

Badan Karantina Indonesia mendukung upaya pemulihan pewujudan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas melalui penguatan keamanan hayati dan ketahanan panganan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding saat menghadiri kegiatan Building Indonesia Future Generation Talk in Spring Session by Tony Robbins 50 Millions Men Challenge yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional pada Rabu 3 Juni 2026.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok gak masuk akal gitu?
0: Hah? Gak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Baik, berdengar setiap pro 1 sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna menjadi investasi penting dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa melalui program makan bergizi tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi yang cukup dan berimbang, namun juga dapat mengentaskan masalah sosial di masyarakat.

0: sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita badan bergizi gratis, MBG, makan bergizi gratis maksudnya ya. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Kartin menambah bahwa sebagai garda terdepan dalam perlindungan sumber daya alam hayati, Badan Karantina Indonesia terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya. Pengawasan ini dilakukan guna mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit yang dapat mengganggu keamanan hayati hingga produk pangan nasional. Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari terjaganya keamanan hayati nasional. Keamanan hayati menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi. Melalui program makan bergizi gratis ini, pendengar, pemerintah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai pondasi tumbuh kembang yang optimal. Program ini mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Pendengar, kita akhiri sesi Indonesia Sehat pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dinamika olahraga, dan siaran langsung sholat Jumat.

0: Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit.

informasi dan inspirasi masih di segmen kita Indonesia Pendengar dengan Festival Gunung Slamet ya, yang kita informasikan untuk saat ini dengan beberapa agendanya yang tentunya juga syarat akan kecintaan terhadap lingkungan. Nah, di sana di pentas seni budaya lokal itu dilakukan pada hari ketiga dan malam harinya dilanjutkan dengan pertunjukan seni kontemporer dan ada pertunjukan lighting spektakuler ya. Jadi selain ada tradisionalnya ada juga yang modern, di mana seni kontemporer ini memadukan perpaduan musik modern dengan musik tradisional, ada gitar dan juga drum yang menjadi tontonan wajib bagi Anda yang terutama mencintai musik. Dan juga beberapa daftar kegiatan untuk festival ini sendiri pendengar, ada aksi cinta lingkungan yaitu tanam pohon yang melibatkan warga dan pengunjungnya untuk menanam pohon bersama untuk menjaga kelestarian lereng Gunung Slamet ya, demi masa depan hijau dan juga cerah. Kemudian ada bersih desa atau istilahnya kenduri pendengar, ini dilakukan untuk membersihkan lingkungan. Jadi di sana masyarakatnya akan menggelar kenduri bersama sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki dari alam, terutama dari Gunung Slamet itu sendiri. Informasi ini pendengar melengkapi sajian kita Indonesia, mudah-mudahan juga bisa menambah hasanah budaya kita terkait dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kami juga masih akan bersama Anda untuk suasana siang hari ini dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan juga dengan khutbah dan sholat Jumat. Kami akan menyiarkan secara langsung pendengar dari masjid yang ada di kota Samarinda.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: La verdad es que se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se haya...
2: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci, termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerimina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga gak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Ia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Balap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: ada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini, dan bernapas dengan tenang.
1: Breathe in, breathe out, you know.
2: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshyuk 6-1-6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
0: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: Partai Puncak Tunggal Putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia John Hartman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Hartman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Hartman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62, serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih timnas Indonesia

0: Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua, meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
1: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba turun pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak membuat kami. Jadi pertama kali ini saya buat terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena selain kita akan menjadi
0: tenang dan kita. Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
0: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

malam yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam

0: Malaysia Host, Feby Setiadinggung, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabah Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Platier. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Sora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar, dan saya karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana saat udah unggul kita
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang juga turut disiarkan di program 2 RRI Samarinda. Saatnya kita akan ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Kota Samarinda bersama rekan Dedi Purnama.
4: Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 5 Juni 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita, Jalan Pelita nomor 1 Samarinda, di mana nanti yang akan bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram, Al-Ustaz Haji Rumainur. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda.

بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله لعلنا من المفلحين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Pada hari yang mulia ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terus berdatangan dari Mekah Al-Mukarramah, kloter per kloter, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Berawal dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anqal, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa antal mu'min. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abi Umamah radhiyallahu an ada pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, apabila kebaikanmu membuat hatimu gembira dan kejahatanmu membuat hatimu gelisah, maka engkau adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Menurut hadis ini, ada dua tanda atau dua bukti bahwa seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Mungkin hadis ini juga bisa kita jadikan ukuran atau standar bagi seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang beriman. Adapun kedua tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gembira berbuat baik. Seseorang yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, dia akan merasa senang sekali kalau dia bisa melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa demikian? Karena dia sangat-sangat yakin sekali bahwa kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu adalah satu kebenaran yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga berkeyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala atas kebaikan dan amal ibadah yang ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Seorang pejabat yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, baik ia menjabat di pemerintahan ataupun di perusahaan badan usaha milik negara ataupun di perusahaan swasta, akan merasa senang dan merasa bahagia jika ia bisa melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya bisa sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Seorang pedagang atau bisnismen yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa jujur dalam perdagangannya atau perbisnisannya.

0: pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda kembalikan mendengar siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Di sini Ibnu masih menemani pendengar. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ragam etnis benua. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: RRI Sendawar dengan program

0: Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mendengarkan Etnis Benua bersama saya Ibnu. Sajian lagu-lagu Etnis Benua akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 14 nanti. Kami mohon maaf pendengar, sesi Etnis Benua siang hari ini belum dapat membuka atensi dikarenakan line telepon kami tengah dalam perbaikan. Segera akan kami fungsikan kembali, tetaplah bersama kami.
1: Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahausa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria. Kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahausa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahausa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

0: Bersama Ibnu siang hari ini masih menepati pendengar dalam sesi acara Ragam Etnis Benua. Pendengar Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, salah satunya etnis Benua di Kalimantan Timur. Ribuan suku tersebut tentu memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Sikap saling menjaga dan menghormati perbedaan adalah kunci menjaga persatuan dan kesatuan ragam etnis.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue,
5: go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

0: Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran Sendawar dalam program acara Etis Benua siang hari bersama saya Ibnu. Pendengar, kami sampaikan permohonan maaf sesi Etis Benua siang ini belum dapat membuka line telepon dikarenakan satu dan lain hal. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan sajian lagu-lagu etnis Benua.
1: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
2: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama Latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan. Hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.

Pendengar etnis atau suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki asal-usul, keturunan, budaya, bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang sama, serta mereka merasa diri mereka satu sama lain. Kelompok etnis biasanya memiliki ciri khas yang membedakan mereka dengan kelompok lain, seperti cara hidup, kepercayaan, atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi di Indonesia. Contohnya suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, dan banyak lagi lainnya.

0: Pendengar, jumlah suku bangsa di Indonesia memiliki 1.300-an suku. Hal ini yang membuat jumlah bahasa daerah di Indonesia sangat banyak dan beragam, yakni sekitar 718 bahasa, salah satunya bahasa benua bagi suku Dayak. Pendengar, satu suku di Indonesia kadang memiliki beberapa bahasa atau dialek. Sebagian besar bahasa ada di wilayah timur, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
1: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi...
2: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita siang edisi Jumat 5 Juni 2026.
2: Pelaku ini pernah mengantar orang tua korban. Nah, selama pengantaran ini, orang tua bercerita, saya akan mengurus ibu aku, tulisannya 2 juta.
3: Mebel itu kami adakan di 2026 menggunakan dana BenQ, di mana dana BenQ itu saat ini masih berproses.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, kasus penculikan dan pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun berinisial MRT di Kabupaten Kutai Timur akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
2: Tidak ada pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan tidak bagian diwarna. Kebetulan pelaku operasinya ketika daerah. Jadi mengetahui bagaimana
1: jalan. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
3: Singkat terkait dengan kawas penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya. TKP awal di rumah korban itu udah pemeriksaan saksi-saksi ada melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait IT sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan. Sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif, sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Kapolda bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya ya, kira-kira bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini orang tua pelaku ini bercerita, ya salah satunya materinya itu bahwa saya akan mengurus uang data dan peroleh dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Situ pernah terucap sama si pelaku.
1: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sementara itu, aksi pencurian dengan sasaran rumah kosong kembali terjadi di Samarinda Seberang. Brankas berisi uang tunai, emas, dan dokumen berharga raib dicuri dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah. Berikut laporannya.
4: Brankas berisi uang tunai 85 juta rupiah, emas batangan 25 gram, cincin emas, dan sejumlah surat berharga raib digondol pencuri saat sebuah rumah di Samarinda Seberang ditinggal pemiliknya selama hanya beberapa jam pada Minggu 31 Mei lalu. Total kerugian korban ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Kasus ini terungkap dalam press release di Mapolresta Samarinda Kamis kemarin. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban meninggalkan rumahnya pada pagi hari untuk suatu keperluan. Namun setibanya di rumah, korban mendapati kediamannya telah dibobol. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi pun berhasil menangkap pelaku beserta sebagian besar barang hasil curian.
5: 31 Mei, jam 12 siang, kemudian jam 1 siang, apa jam 12 siang keesokan harinya di tanggal 1 Juni sudah bisa mengamankan pelaku. Berikut barang buktinya dan termasuk juga barang bukti di mana dari keterangan tersangka ada beberapa barang yang sudah dibelikan. Mulai dari dibelikan sepeda motor, handphone, dan digunakan untuk main judi online ataupun untuk beli makan, membeli minuman-minuman keras.
4: Sementara itu, Kapolsek Samarinda Seberang AKP Abai Haki mengungkapkan pelaku merupakan seorang laki-laki berinisial F, residivis kasus pencurian yang pernah diproses hukum pada tahun 2020. Sebelum beraksi, pelaku diketahui berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna ungu untuk mencari sasaran. Melihat kondisi rumah korban yang tergembok dari luar, pelaku pun menduga penghuni rumah sedang pergi sehingga nekat menjalankan aksinya.
6: Memasuki rumah dengan cara merusak pintu bagian belakang. Kemudian masuk dalam kamar, mengambil brankas ini, kemudian tabung gas juga diambil. Setelah dapat, dimasukkan dalam karung, dibawa ke kontrakan temannya di Jalan Bung Tomo. Dan uang tersebut dari 85 juta itu, sebanyak 24 juta, itu yang digunakan untuk membeli sepeda motor, HP, minuman keras, dan juga untuk bermain judi slot.
4: Polisi pun berhasil menangkap F di kontrakannya di kawasan Jalan Antasari dan mengamankan sejumlah uang sekitar 61 juta rupiah, emas batangan 25 gram, cincin emas, serta dokumen milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 479 nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang pencurian atau ancaman dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kepala Kepolisian Resor Kota, Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerol Haye Kumontoy, memberikan penghargaan kepada personil Polri dan warga yang berdedikasi menjaga keamanan publik. Berikut laporannya.
7: Penghargaan diserahkan dalam upacara resmi di halaman Mako Polresta Balikpapan. Apresiasi ini diberikan atas aksi heroik mereka dalam mengatasi ancaman senjata tajam oleh diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Balikpapan Utara Kilo 9,5 yang sempat memicu isu begal di media sosial.
8: Dan ini tentunya saya sebagai Kapolres Balikpapan memberikan apresiasi kepada dua masyarakat yang ikut membantu mengamankan orang yang diduga awalnya pelaku begal. Setelah dilakukan pengamanan oleh anggota dan masyarakat sekitar dan dilakukan pendalaman, ternyata status dari orang tersebut yang itu gangguan mental. Dan kita harapkan ke depan untuk masyarakat apabila menemukan pelaku tindak pidana, jangan pernah ragu untuk menghubungi pihak kepolisian lewat 110 ataupun para bagintang dipas ataupun polsek setempat. Harapannya adanya suatu komunikasi yang aktif, kolaborasi sehingga penanganan setiap kasus bisa berakhir dengan baik sebagaimana barusan saya berikan penghargaan kepada warga masyarakat.
7: Tiga penerima penghargaan tersebut adalah Bribda Ardian Dwi Putra Ramadan, karyawan swasta Muhammad Panji Rozak, serta mahasiswa Sivin Abdillah Arsenio. Sinergi taktis ini berhasil meminimalisasi korban sekaligus meredam hoax yang meresahkan masyarakat. Aksi penangkapan ini sempat diwarnai perlawanan di mana Muhammad Panji mengalami luka sabetan parang di kelingking dan telapak kaki. Ia pun mengatakan aksi ini spontan dilakukannya.
9: Itu masih warga naik ke atas, tapi tidak berani. Baru Bang Arbian yang ada niat buat naik ke atas, di situ baru kita ikut berdua sama Sivin. Terima kasih buat Bapak Kapolres Balikpapan sudah menghargai perjuangan kami di kilo kemarin.
7: Sementara itu, Bribda Ardian mengalami luka sobek di bagian pipi saat melakukan pengamanan. Kapolresta Balikpapan menghimbau masyarakat agar selalu menjaga situasi konduktivitas di era digital dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax yang sewaktu-waktu dapat memicu keresahan publik. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan pengadaan mebel untuk SD Negeri 013 Sambutan masih berproses. Hal ini menjawab keluhan masyarakat terkait aktivitas belajar siswa di ruang kelas yang belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut liputannya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Samarinda memberikan klarifikasi terkait kondisi SD Negeri 013 Sambutan yang sempat menjadi perhatian publik karena sejumlah siswa belajar di ruang kelas tanpa mebel baru. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Distikbud Samarinda, Amelia Indah Larasati, menjelaskan Pembangunan ruang kelas tambahan di SDN 013 sebenarnya telah selesai pada tahun 2025 dan diserah terimakan kepada pihak sekolah pada Maret 2026. Namun sebelum mebel tersedia, Distikbud telah meminta pihak sekolah untuk sementara waktu tidak menggunakan bangunan baru tersebut.
11: Karena sebelumnya kan ada 2 shift di 13 sambutan itu, jadi kita berharapnya masih gunakan ruangan yang lama, masih memakai sistem 2 shift kayak gitu untuk menunggu ininya mebelnya tersedia. Mebel itu kami adakan di 2026 menggunakan dana BenQ kayak gitu, di mana dana BenQ itu saat ini masih berproses, gitu, masih berproses. Tapi ternyata sekolah sudah menggunakan seperti itu. Hari ini kami juga memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasinya seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya mebel di 013 sambutan itu tahun ini diadakan, tapi masih dalam proses karena yang BenQ memang semuanya belum jalan.
10: Distikbud Samarinda juga telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan ruang kelas baru yang dilakukan sebelum fasilitas mebel tersedia sepenuhnya. Amelia menjelaskan keterbatasan anggaran pada tahun sebelumnya menyebabkan pembangunan gedung dan pengadaan mebel belum dapat dilakukan secara bersamaan. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain yang masih menunggu penyediaan fasilitas pendukung. Meski demikian, Distikbud memastikan kebutuhan mebel di SDN 013 Sambutan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Upaya percepatan pengadaan terus dilakukan agar siswa dapat segera menikmati fasilitas belajar yang lebih nyaman dan memadai. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program kesehatan dan pemenuhan gizi berjalan tepat sasaran. Berikut laporannya.
12: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan berbagai program kesehatan masyarakat berjalan efektif hingga tingkat kelurahan. Upaya tersebut dilakukan melalui forum koordinasi yang melibatkan puskesmas, pemerintah kelurahan, dinas pendidikan, Kementerian Agama, serta unsur TNI dan Polri. Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memetakan persoalan kesehatan masyarakat sekaligus menyinkronkan pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan.

0: untuk mensinkronisasi kejadian-kejadian atau pelaksanaan-pelaksanaan terutama di bidang kesehatan ya, di lintas sektor, untuk mensinkronkan, untuk mencari data-data apakah di lingkup Kecamatan Semenda Ulu ini, terutama di bagian bawah ya, di tingkat RT, kelurahan, itu ada masalah enggak perihal tentang kesehatan masyarakat ini.
1: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu juga mulai melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang kini menyasar tidak hanya anak sekolah tetapi juga ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan anak usia PAUD. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerima manfaat. Melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi data lintas sektor, Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu berharap pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin optimal. Program kesehatan dan pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas hidup warga. RRI Samarinda, Nisal Pula melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menertibkan sedikitnya 12 bangunan liar dan lapak pedagang di kawasan Samarinda Seberang pada minggu ini. Penertiban dipimpin langsung Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, setelah para pemilik bangunan sebelumnya mendapat sosialisasi dan peringatan untuk membongkar secara mandiri. Selain menertibkan bangunan yang berdiri di fasilitas umum, petugas juga menemukan sejumlah lapak pedagang ikan dan ayam yang membuang limbah langsung ke saluran drainase. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penyumbatan saluran air dan meningkatkan resiko banjir saat musim hujan.
3: Yaitu menertibkan bangunan liar satu, di mana bangunan liar itu dulunya itu ditempati oleh ojek ya, oleh stan ojek. Tetapi dengan berjalannya waktu ada 4 PKL yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, yang kedua kami juga menertibkan bangunan liar berupa lapak-lapak yang permanen di depan pasar Baka. Ya sekitar 12.
2: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan pengawasan akan terus dilakukan bersama kecamatan dan kelurahan agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali ditempati. Saudara, akses jalan darat lintas Kutai Barat Mahakam Ulu kini sedang dalam proses pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Mahulu dan ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporannya.
4: Kondisi ruas jalan lintas Kabupaten Mahakam Ulu menuju Kabupaten Kutai Barat masih menjadi keluhan masyarakat terutama saat musim penghujan. Sejumlah titik jalan mengalami kerusakan berupa kubangan lumpur dan lubang yang cukup dalam sehingga menyulitkan mobilitas kendaraan dan aktivitas warga yang melintas jalur tersebut. Kerusakan jalan terjadi di beberapa segmen yang belum mendapatkan penanganan optimal. Saat curah hujan tinggi, badan jalan berubah menjadi licin dan berlubang sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 kerap mengalami kesulitan untuk melintas. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus memantau pekerjaan pembangunan jalan yang menghubungkan Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Ruas jalan tersebut saat ini masih berada dalam tahap pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia menjelaskan, pembangunan jalan lintas Mahulu Kutai Barat ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat panjang ruas jalan dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Selain akses menuju Kubar, perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Longpangai dan Kecamatan Longapari. Hingga saat ini, status kewenangan pembangunan jalan sepanjang lebih dari 24 km tersebut masih belum memiliki kejelasan, sehingga penanganannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
5: Sudah jalan kan? Maksudnya masih berproses kan? Kalau ngumpung bapak-bapak lihat tuh. Cuma karena memang targetnya kan 2027 selesai. Saya pikir kalau untuk ruas tujuh bilang barongnya udah clear lah. Cuma berproses saja. Ada memang spot-spot kalau hujan ini kan, tapi itu kan ya namanya romantika ini. Tapi proses kerja terus. Yang terus terang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Longpangai, Tionghoang. Khususnya lagi Longpaka Tionghoang yang 24 kilo 400 ini. Sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN gak bisa, provinsi gak bisa.
4: Dinas PUPR Mahakam Ulu telah berkoordinasi dengan DPRD setempat dalam menyiapkan perencanaan pembangunan akses jalan Longpangai Longapari. Dokumen itu diharapkan dapat menjadi dasar pengajuan program pembangunan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan

0: Timur maupun pemerintah pusat. Keberadaan akses jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Mahakam Ulu. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Kementerian Haji dan Umroh memastikan jemaah haji Indonesia yang baru selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi akan diprioritaskan dalam proses pemulangan ke tanah air agar dapat segera melanjutkan masa pemulihan bersama keluarga. Percepatan pemulangan dilakukan melalui mekanisme tanazul atau pengalihan kelompok terbang, sehingga jemaah yang sudah dinyatakan layak bepergian dapat bergabung dengan penerbangan yang jadwal kepulangannya lebih dekat. Petugas kesehatan, petugas kloter, dan penyelenggara haji terus melakukan koordinasi untuk mempercepat proses administrasi. Kebijakan ini diterapkan tidak hanya untuk mendukung pemulihan fisik jemaah, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis mereka yang umumnya ingin segera kembali dan berkumpul bersama keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita siang, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kasus penculikan dan pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun berinisial MRT di Kabupaten Kutai Timur akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan pengadaan mebel untuk SD Negeri 013 Sambutan masih berproses. Hal ini menjawab keluhan masyarakat terkait aktivitas belajar siswa di ruang kelas yang belum dilengkapi meja dan kursi. Sekian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan akhirnya kita sampai juga di program siar Pro Dangdut. Pendengar Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda dari Happy Asmara ya, dengan judul Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Ada Mawar di Tangan Melati Dipelukan dari Happy Asmara ya. Dan masih kami tunggu nih gabungannya dari pendengar ya, yang mau bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Bang Wasu yang bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Iya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Campur sari.
0: Campur sari cuacanya. Mau request lagu.
1: Air. Air sudah dikirim habis, sudah enggak ada, sudah kering sebelah awak.
0: Sudah surut sudah, alhamdulillah.
1: Aku minta putar Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan Tinggalkan Aku, siap. Sapa salamnya silakan Bang Wasu.
1: Sapa salam untuk semuanya aja dari A ke Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Khusus untuk Mbak Nisa itu.
0: Khusus untuk Mbak Nisa tuh. Udah ditinggalin sama Mbak Nisa nih kita.
1: Padahal dia itu monitor.
0: Ah, itu sudah selalu mantau beliau itu.
1: Biar Mbak tinggalkan studio.
0: Selalu mantau.
1: Lupa. Untuk di situ ada hujan kah?
0: Gimana?
1: Ada hujan kah di situ?
0: Abluman lagi nih, cuacanya lagi cemen di sini.
1: Bukan tak?
0: Lanjut Bang Wasu.
1: Hujan kah di sana enggak?
0: Tidak. Lagi cemen cuacanya di sini, cerah-cerah mendung.
1: Sama juga cemen ini, semoga kita cemen.
0: Betul.
1: Ayo untuk abangnya, semoga sehat ya, selamat sore.
0: Amin, siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Wasu nih, minta diputerin lagunya Imam S. Arifin ya, Jangan Tinggalkan Aku katanya. Spesial buat Teh Nisa tuh yang selalu monitor kita tuh mendengar. Dan masih ditunggu nih ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Requestan dari Bang Wasu tadi ya, yang spesial untuk Tehnisa tuh. Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin. Selamat mendengarkan.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging, atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin, dan juga Tak Bisa Melupakanmu dari Eri Susan ya. Dan masih kami tunggu nih gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Pagi baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kembali kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Nasar ya, dengan judul Hatiku. Selamat mendengarkan.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, eta melestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih

0: lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Hatiku dari Nasar dan juga Pelet Cinta dari Soimah. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Kani di Ongkoa saya yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat kita.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini, Kak Ani?
1: Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Untuk cuaca ini terpantau aman untuk seputaran Ongkoa ini, kan?
0: Cuaca
1: pada siang hari ini.
0: Siap, request lagu apa nih?
1: Hitam bukan putih.
0: Hitam
1: dari...
0: bukan putih?
1: Dari Meja Mustika.
0: Oke, dicarikan sapa salamnya silahkan. Ada lagi.
1: Sapa salamnya buat teman-teman pendengar dari Sendawar sampai terkecuali di mana saja berada. Selamat sore, salam sehat selalu. Perbaikan itu ada sudah ada progresnya kah bang?
0: Sudah ada. Untuk kemungkinan minggu depan kita paling cepat sudah aman ya, sudah.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu. Soalnya kan di seputar Bangku Asa ini banyak yang monitornya pada radio manual itu kan.
0: Betul.
1: Jadi katanya sepi.
0: Sepi.
1: Iya itu bang. Kalau lewat apa streaming ini bang, HP saya ini kan kalau panas itu saya ngelag dia bang. Seperti itu kendalanya kan. Oke, kalau begitu terima kasih informasinya bang ya. Siap bang, bagus. Selamat bertugas ya, sehat selalu bersama keluarga. Semoga rezekinya lancar selalu juga ya bang.
0: Amin.
1: Ya, tetap semangat. Dan semoga rezekinya sejauh udara dan semakin banyak penggemarnya. Lagunya ditunggu Bang Bagus ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Bang Bagus. Satu-satunya selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Kak Ani ada di Ongko Asa ya. Minta diputerin lagunya Mega Mustika tuh pendengar yang judulnya Hitam Bukan Putih.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:20 ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

parkir mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar ekonomi digital ya, pendengar. Dan ekonomi digital itu sendiri adalah seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis yang mengandalkan teknologi digital, internet, serta data informasi sebagai fondasi utamanya. Jadi pendengar, sistem ini mengubah proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa menjadi lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis. Dan informasi di ekonomi digital kita yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Dari BPS pendengar, kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Cirebon belum terukur. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Cirebon menyebut kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah belum dapat dihitung secara spesifik. Penghitungan tersebut membutuhkan sejumlah data pendukung yang hingga saat ini masih perlu dilengkapi. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan salah satu syarat utama untuk mengukur dampak pariwisata adalah ketersediaan tabel input-output daerah ya. Tabel tersebut digunakan untuk menggambarkan hubungan antar sektor ekonomi yang saling berkaitan. Menurut Samiran, pendengar, tabel input-output dapat menunjukkan aliran barang dan jasa dari suatu sektor ke sektor lainnya. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengetahui bagaimana aktivitas ekonomi pada satu sektor memberikan dampak terhadap sektor lain. Sebagai contoh pendengar, sektor perikanan membutuhkan berbagai input seperti bahan bakar, es, dan kebutuhan operasional lainnya sebelum menghasilkan produk berupa ikan. Selanjutnya, hasil produksi tersebut akan didistribusikan ke restoran, rumah tangga, industri, maupun pasar lainnya. Selain tabel input-output pendengar, BPS juga memerlukan data konsumsi wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon. Data tersebut mencakup pola pengeluaran wisatawan selama berada di daerah, mulai dari penginapan hingga kebutuhan lainnya. Samiran menjelaskan data konsumsi wisatawan menjadi dasar untuk menghitung dampak ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Dari data tersebut pendengar dapat diketahui besaran pengeluaran wisatawan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di Kota Cirebon. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten, tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.
1: Cewek sendirian aja nih.
2: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
1: Sini sama abang, Neng.
3: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
4: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Pelaku aircraft Padang Panjang didorong inovatif dan manfaatkan teknologi digital.

inovasi yang berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Menurutnya nih pendengar, perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, ia mengajak pelaku e-craft untuk menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau ini sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Porapar Kota Padang Panjang Busmar Chandra menjelaskan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing daerah melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah Kota Padang Panjang katanya terus ya berkomitmen mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif. Hal itu melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pemasaran serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Revolusi digital yang membawa perubahan besar. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini pendengar. Revolusi itu pada awalnya dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 1980-an. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih. Sebuah teknologi membuat perubahan besar kepada dunia, mulai mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih. Transformasi digital telah menjadi fenomena yang mengubah landscape bisnis dan kehidupan masyarakat secara global termasuk Indonesia nih pendengar. Dalam era digital, pemerintah memiliki peran penting untuk memperhatikan dan mengelola sistem digital dengan baik guna mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Hendra Saputra, salah seorang pemerhati ekonomi Sibolga Tapanuli Tengah saat menjadi narasumber talkshow RRI Sibolga pada Selasa 2 Juni 2026. Salah satu dampak positif dari revolusi atau transformasi digital adalah peningkatan akses dan konektivitas bagi masyarakat Indonesia. Melalui internet dan teknologi digital, masyarakat kini dapat mengakses informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu pendengar, teknologi fintech ya juga membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Meskipun transformasi digital membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan berbagai tantangan. Penerapan teknologi dan sistem digital memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inovasi digital dapat menghasilkan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang bisnis yang baru pendengar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan keamanan dan perlindungan data dalam sistem digital. Perlindungan data yang baik akan membantu mencegah potensi kerugian akibat kebocoran informasi atau serangan cyber yang merusak. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Peluang bisnis di era ekonomi digital. Di era digital saat ini pendengar, bisnis menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berinteraksi dan melakukan transaksi, menciptakan peluang baru dalam dunia bisnis. Namun dengan perubahan ini juga muncul tantangan yang perlu dihadapi oleh para pelaku bisnis. Salah satu tantangan utama dalam era ekonomi digital adalah persaingan yang semakin ketat. Dengan adanya internet dan platform digital, bisnis dapat dengan mudah mencapai konsumen potensial di seluruh dunia ya. Hal ini berarti bahwa para pelaku bisnis harus berkompetisi dengan lebih banyak pesaing untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen. Hal ini pendengar disampaikan Ida Mahrani Nasution saat menjadi narasumber talkshow RRI Sibolga pada Selasa 2 Juni 2026. Dengan adanya internet dan platform digital, bisnis dapat dengan mudah mencapai konsumen potensial di seluruh dunia. Hal ini berarti bahwa pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan lebih banyak pesaing untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen. Dengan memahami data konsumen dan tren pasar, bisnis dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan konsumen, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulannya pendengar adalah era ekonomi digital membawa tantangan dan peluang yang signifikan bagi bisnis. Para pelaku bisnis harus siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dan melindungi data mereka dengan baik. Dengan memanfaatkan teknologi dan memahami tren pasar, bisnis juga dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan dalam era digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Wonogiri jadi daerah pertama pelatihan AI untuk UMKM. Kabupaten Wonogiri menjadi daerah pertama di Indonesia yang dipilih Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau Komdigi RI sebagai lokasi pelaksanaan pelatihan kecerdasan artifisial atau AI praktis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kegiatan yang digelar di ruang Kayangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Rabu 3 Juni 2026 diikuti 150 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi RI Edwin Hidayat Abdullah mengatakan Wonogiri dipilih sebagai lokasi perdana karena dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, produk lokal, dan UMKM berbasis kearifan lokal. Menurut Edwin, pelaku UMKM memiliki peran penting sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Karena itu mendengar, pemerintah mendorong mereka agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial. Ia menjelaskan masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam pemanfaatan teknologi digital, mulai dari keterbatasan literasi digital, akses teknologi, hingga pemahaman model bisnis digital. Melalui pelatihan ini, pendengar Komdigi berharap kesenjangan kemampuan digital di sektor UMKM dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, Wiyanto, yang membacakan sambutan Bupati Wonogiri menegaskan penguatan kapasitas UMKM menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari area di Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget, dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
1: Oke, sama kalau gitu ya.
0: Betul, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
3: Tidak salah atau pelaku tersebut, tapi latar belakangnya orang mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan kita bagian diwarna. Kebetulan pelaku operasinya kita gerak. Jadi
2: mengetahui. Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
4: Singkat terkait dengan kasus penangkapan, kita berawal dari olah TKP awal ya, TKP awal di rumah korban itu, udah pemeriksaan saksi-saksi ada melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profil yang bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal, nah situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif, sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Kapolda bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya ya, kira-kira bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini orang tua pelaku ini bercerita, ya salah satunya materinya itu bahwa saya akan mengurus uang data dan keluarga dari mana, kurang lebih sekitar enak. Situ terucap sama si pelaku.
2: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya RV. Selamat sore RV, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya.
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi, sekolah dong jadinya ya.
1: STD, okay. Standar Bang Li.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya nggak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal Bang Li.
0: Oke, okay, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini ya makanya baik. Standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Bagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 SN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di kit atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga, melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore Rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas sih, cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan panas siang, sorenya agak adem begitu Rista ya.
1: Iya, benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang juga ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil di Banjarmasin. Alhamdulillah kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari
1: menyala.
0: Ini
1: menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan

0: memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak, Fadil.
1: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
0: Ya, baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDK LLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDK LLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti SNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Penyelesaian Jalan Mahulu Kutai Barat ditargetkan rampung tahun 2027. Kondisi ruas jalan penghubung Kabupaten Makamulu menuju Kabupaten Kutai Barat masih menjadi keluhan masyarakat. Kerusakan jalan yang ditandai dengan kekubangan lumpur ya dan lubang cukup dalam kerap menghambat mobilitas kendaraan terutama saat musim penghujan. Sejumlah titik jalan yang belum beraspal menjadi lokasi paling terdampak pendengar. Penggunaan jalan harus ekstra hati-hati saat melintas karena permukaan jalan yang licin dan berlubang berpotensi menyebabkan kendaraan terjebak atau maupun ya mengalami kerusakan. Jalur tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Makamulu dengan Kutai Barat. Selain digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari pendengar, ruas jalan itu juga menjadi jalur penting bagi distribusi barang dan kebutuhan pokok di kewilayah pedalaman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Makamulu, Didik Subagia mengatakan pemerintah daerah terus melaksanakan pemantauan pembangunan jalan dalam kewenangan pemerintah pusat secara bertahap guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Menurutnya pendengar, proses pembangunan membutuhkan waktu karena panjang ruas jalan yang harus ditangani cukup besar. Selain itu pendengar, kebutuhan anggaran yang tinggi membuat pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pendanaan yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Makamulu berharap pembangunan jalan tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih lancar, aman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mati. Nyala. Mati. Nyala. Mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
6: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
7: Informasi selanjutnya di Senawar sore ini pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Jalan Long Pahangai Long Apari masih terkendala status kewenangan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak hanya memfokuskan perhatian pada peningkatan akses jalan menuju Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga terhadap kondisi ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Long Pahangai dengan Kecamatan Long Apari. Hingga saat ini pendengar, pembangunan jalan sepanjang lebih dari 24 km dari Kampung Long Paka menuju Tiong Ohang masih menghadapi kendala akibat belum jelasnya status kewenangan penanganan ruas jalan dimaksud. Ketidakjelasan status kewenangan tersebut menyebabkan upaya penanganan jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh, padahal pendengar, jalur tersebut memiliki peran penting sebagai akses transportasi masyarakat dan jalur penghubung antar wilayah di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Kondisi jalan yang belum memadai berdampak pada mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan distribusi kebutuhan pokok. Masyarakat berharap adanya percepatan pembangunan agar akses antar kecamatan dapat lebih mudah dan aman dilalui. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Mahakam Ulu, Didik Subagia, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar pembangunan ruas jalan tersebut dapat segera direalisasikan melalui dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan. Menurutnya pendengar, dokumen perencanaan yang sedang disiapkan akan menjadi dasar dalam pengajuan program pembangunan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat. Dengan adanya dokumen tersebut, usulan pembangunan diharapkan memiliki landasan yang kuat dan terukur. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap kejelasan status kewenangan jalan dapat segera diperoleh sehingga proses pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada akses transportasi antar kecamatan tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Mahulu dorong percepatan infrastruktur strategis demi konektivitas. Bupati Mahakamulu Angela Idang Pelawan terus mendorong jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR untuk mempercepat penyelesaian puluhan proyek infrastruktur strategis yang tengah dikerjakan di berbagai wilayah. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan. Salah satu proyek yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Kehadiran bandara tersebut diharapkan dapat memperkuat akses transportasi udara sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mahakamulu. Percepatan pembangunan infrastruktur dinilai sangat penting mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai sektor. Angela Idang Pelawan menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah terkait harus bekerja maksimal agar proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya pendengar, peningkatan konektivitas merupakan kunci untuk memutus keterisolasian sejumlah kawasan di Mahakamulu. Infrastruktur yang memadai akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu berharap percepatan pembangunan infrastruktur strategis dapat menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di masa mendatang. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, akhirnya sampai juga kita di zona petang ya, dan masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda pendengar. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menunggu kumandang azan Maghrib. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
0: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
0: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
0: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
0: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: What's

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya.

0: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.
1: وَقُلِ الْحَقُّ

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Oke, pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:37 ya. Yang itu artinya masih ada beberapa lagu religi islami lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, pendengar, karena setelah ini ada akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogurgung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM hadirkan Sendal War Malam untuk Anda yang nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani, dan kami buka Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lensa olahraga nih pendengar ya. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Kemudian Sabar Karyaman, Karyaman Guntama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani mengandaskan ganda Cina Chen Bo Chang dan Liu Yi 2 game langsung dengan skor identik 21-15 dan 21-15. Kemenangan yang diperoleh pasangan Raymond dan Indra dan Sabar dan Reza membuat mereka nantinya bertemu di babak semifinal Indonesia Open 2026 nih pendengar. Dengan bertemunya dua pasangan tersebut di semifinal, maka dipastikan Indonesia akan mempunyai perwakilan berbagai finalis di sektor ganda putra pada turnamen WWF Super 1000 kali ini. Di pertandingan perempat final ini, Sabar dan Reza bermain langsung menekan sejak game pertama. Sabar dan Reza meladeni permainan terbuka dari Chen Bo Yang dan Liu Yi hingga unggul 4 poin di masa interval 11-7 nih pendengar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan, kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
2: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
1: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
2: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
1: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Timnas Indonesia akan melakoni FIFA Match Day bertajuk Garuda Championship Series pada malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, yaitu melawan negara asal Timur Tengah, Oman. Laga ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tempat yang sama akan menggelarkan laga kedua Indonesia kita menghadapi wakil Afrika, yaitu Mozambik, Selasa 9 Juni pukul 8 atau 20.00 waktu Indonesia Tengah Barat maksudnya. Dua tim yang akan dihadapi di Indonesia memiliki peringkat dunia FIFA yang lebih tinggi. Jika Indonesia berada di peringkat 122 dunia, Oman ada di peringkat 79 dunia, sedangkan Mozambik di peringkat 101 dunia diperingat. Untuk melawan Oman, pelatih timnas Indonesia John Herdman membawa misi untuk mengakhiri puasa kemenangan tim Garuda atas Al Ahmar si merah selama 38 tahun. Sebaliknya, dari sisi Oman, pelatih mereka Tariq Saktiui berharap di laga ini timnya dapat memperpanjang rekor positif menghadapi Indonesia. Berdasarkan catatan 11-11, Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Dengan tim Garuda memenangkan sebanyak 2 kali, namun sudah terjadi sangat lama, yaitu pada 1987 dan 1988 saat King Cup. Dua laga ini dimenangkan Indonesia dengan skor 2-0 dan 3-0.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Lensa Olahraga pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
5: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
5: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
4: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
6: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
5: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
7: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
0: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi, banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan karena

0: 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
2: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
2: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berinas saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20, dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik

0: Ya, Timnas Indonesia maupun Timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih, merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah.
1: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
0: Iya, nah sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Jepulu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Orangmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Demikian hubungan kami dengan Pro.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Hamba Allah yang Baik dari Ustadz Alwan. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
2: Mimbar Agama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang pertama, mari kita sujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Abdullah sekaligus sebagai khalifah di muka bumi ini. Kesadaran itu adalah merupakan anugerah bagi kita sekalian, karena dengan menyadari akan tanggung jawab kita, insya Allah kita berusaha di dalam hidup ini untuk selalu menjadi hamba Allah yang baik. Sebagai hamba tentu berusaha mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin, Allah sebagai pemilik, pencipta, pemelihara alam jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, manusia sebagai makhluk biologis tentu mempunyai hasrat cinta. Berbicara masalah cinta, setidaknya ada 3 tingkatan cinta. Yang pertama adalah mahabbatul ula, cinta yang pertama adalah cinta yang tertinggi, yaitu cintanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta kepada sesama manusia, cinta harta dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah cinta yang terendah, yaitu cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta yang pertama adalah cinta manusia kepada Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ketika seseorang menyatakan cintanya kepada Allah, maka hendaknya mengikuti ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kamu menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Apa balasan orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. barometer kecintaan seseorang kepada Allah adalah sejauh mana dia ittiba mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kewajiban-kewajiban yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang kita ikuti, termasuk yang sunnah-sunnah, kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga larangan-larangan Allah yang telah dijauhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita sebagai umatnya ittiba kepada beliau juga menjauhi larangan-larangan yang telah dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta tabii, cinta biasa. Cintanya manusia sebagai makhluk biologis, cinta dengan sesama manusia yang lain jenis. Cinta menumpuk harta dan lain sebagainya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal khars dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dihiasi manusia itu cinta kepada lain jenisnya, cinta kepada anak-anaknya, cinta pada harta sampai ditumpuknya harta itu, emas, perak dan lain sebagainya. Termasuk cinta kepada kendaraan pilihan atau kuda-kuda pilihan pada saat itu belum ada, Mercy dan lain sebagainya. Cinta pada ternak, cinta pada sawah ladang kapringan. Tapi ingat kata Allah, dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Apa kata Allah? Semua itu adalah merupakan permainan dunia, dan Allah lah tempat kembali sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah, menurut ayat ini wajar kalau ada manusia secara biologis cinta kepada lawan jenisnya, cinta menumpuk harta, cinta kepada anak keturunannya, cinta kepada jabatan. Tetapi ingat, semua itu adalah merupakan permainan dunia, di mana itu hanya memilaukan mata, fata morgana, karena sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah nanti di akhirat. Allah mengingatkan jangan sampai kecintaan kita sebagai makhluk biologis itu, cinta kepada lain jenis dan lain sebagainya itu, sampai cinta itu sejajar dengan kecintaan kita kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 165 insyaAllah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Ada sebagian manusia itu menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, yang mereka cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka cintai selain Allah itu, jadikan sebagai tandingannya itu seperti ia mencintai Allah. Padahal kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaannya kepada Allah harus prioritas di atas segala-galanya. Ayat ini mengingatkan jangan sampai kita berlebihan mencintai harta benda, mencintai keluarga, mencintai jabatan, sampai mengorbankan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari harta, carilah harta itu yang halal dengan cara yang halal pula. Karena ketika orang mencari harta, kemudian tidak dihiraukan lagi halal haramnya, itu berarti dia mencintai harta itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diberi jabatan, jabatan itu disalahgunakan, berarti saat itu dia mencintai jabatan itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cinta yang terendah. Cinta yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta yang kita usahakan atau harta penyagaan yang kita khawatirkan kerugiannya itu, atau tempat tinggal yang engkau senangi, kata Allah, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi, lebih engkau cintai daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Kalau ada yang lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya tadi, apa kata Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu saatnya Allah sampai memberikan suatu keputusan. Artinya apa? Tunggu Allah akan memberikan azab terhadap orang-orang yang mencintai selain Allah itu sampai mengorbankan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa permasalahannya sampai manusia itu berani menggeser cintanya kepada Allah dan memprioritaskan cintanya kepada selain Allah? Ternyata hanya karena ia terpukau oleh kemilauan dunia. Ia terpesona oleh keindahan dunia yang fata morgana. Padahal ingat kata Allah bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian yang selanjutnya. Ada kehidupan berikutnya, yaitu ketika kita di alam barzah, kemudian kita dibangkitkan pada yaumul ba'as, dan di sana kita setelah mengalami yaumul hisab atau yaumul mizan, di sana ada balasan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah, atau orang-orang yang terlanjur berdosa tapi dia sempat bertobat sebelum meninggal. Dan di situ ada neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, untuk orang-orang yang mencari rezeki terpukau oleh indahnya dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mereka tidak ubahnya seperti binatang, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini disyitir oleh Allah di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 12. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtiyal anhar, walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Dan orang-orang kafir itu apa, mereka bersenang-senang di dunia ini sampai dia memakan apa yang ada di depannya seperti binatang. Artinya apa? Tidak dihiraukan lagi halal haramnya, baik buruknya. Wannaru maswallahum, dan neraka tempat yang layak bagi orang-orang yang demikian. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terjerumus ke dalam kemilauan dunia ini sampai kita melalaikan kecintaan yang utama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimbar Agama. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta melalui Pro 3 nih pendengar ya, yaitu dengan menghadirkan Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kedua tim, pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisperigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi suatu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Bangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama

0: Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dix, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hartman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jayjes, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joey Pelipesi, masih Joey, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivariener, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola, mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saya disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya, ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh, dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasina Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
0: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sektor sebelah
1: Kevin Dix didorong.
0: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus terjatuh.
1: Ya.
0: Bagaimana tadi juga salah satu Muksin, Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alat atas.
0: Oh, enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
1: Daripada
0: salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joey Pelipesi. Joey melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
0: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola, mundur kepada Elkan Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joey, angkat lagi langsung, melebar ke sektor sebelah kiri.

0: lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silakan Indonesia. Ah, berulang, tanya bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner, dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang kembali bagi
1: Indonesia.
0: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri, bangkung, disundul saja. Oh, tadi tipis bagaimana penjaga gawang dari Oman, mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
1: terjatuh lagi.
0: Ini menjadi salah
1: kartu
0: satu
1: kuning.
0: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada Kevin Dix,
0: Pelbesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Baget, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola di dekat pada sang penjaga gawang Oman, langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia. Terjatuh saudara-saudara, pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkung seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin.

0: dan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
1: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasr Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, pas oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Rantan Orang Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orat Mangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja.

0: pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan. Oh, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang. Kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orangmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 23 Justin Hubner coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix ya, bantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Nah, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harti masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman gunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Rido, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrell Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Ole Ole
1: Ole bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kesalahan Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
3: Sultan ya, Arusadi kita lihat. Yeah! berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memecahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten sebelah, Rizky Rido, mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, berikan lagi kepada Oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang, bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindit, kerjasama dengan Oleh Romeni, berputar-putar Oleh, masih Oleh, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra kirim ke bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hubner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hubner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hubner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hubner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambah waktu, 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hubner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, setelah jadi mulai ke Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu mengikuti penotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Liga ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita nih usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain kita diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu. Ya, pastinya
0: ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang standar cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Yeah.
2: Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya. Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima
3: mereka
0: kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus. Begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Tong di Pekanbaru.

Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global, ekonomi, sebagian besar tumbuh, artinya international demand, banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

minggu depan nih.

0: Silakan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul.
2: Jadi
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed
4: 22.
3: Ahmed
4: Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harif Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan

0: Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Johnny Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Ganti pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang rasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia. Lepas ke tangannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini, ada kota bilang lepaskan lagi, umpan lagi, kita sentuh sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk
0: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bapak ya, apa sebenarnya?

0: lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
1: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muantan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini coba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri. Doni Tri kepada Rizky Rido, kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
1: Player number 22.
2: Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Rido mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
1: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan, mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, coba mencari Donitri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat tampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
0: sopan berarti ya, Jamil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
0: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
0: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
0: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
0: Kayak daun ya.
2: Daun
0: Salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
1: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
1: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang number Oman
1: 25.
2: Bagaimana Hussein Said Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
1: Musab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik-taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah-darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema. dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIBA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman, mencoba memasuki area pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara, hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Odero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Odero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rome ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Dah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
3: Suaraku berbalik.
0: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman.
1: Itu pemain nomor punggung player number 23 Hanif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yakob Sayuri ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Daniel Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
0: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan, mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk melewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan, Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstal nampaknya salah satunya.
0: Ya,
2: nomor punggung 13. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
1: Substitution for Indonesia, player number 10, oleh Romini, replaced by player number 13, Mario Zylstra. Player number 5, Rizky Rido, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil si kulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan pandia dan Mauro Zylstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melipir kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Halo saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang umpan ini diberikan, tidak menemui Mauro Zylstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Curi star ya?
2: Iya.
0: Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan?
2: Pakai duluan.
0: Curi star deh kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan? Dan jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tripamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
1: Substitution for Oman, player number 21 Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40 Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Pemain nomor Indonesia, Yakub Sayuri. Yang dituju oleh Mauro Zilstra. Dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25. Dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9. Nomor 27 di sektor sebelah kiri. Sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pinupesi mencoba namun dapat lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari pemain saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya. Coba meliuk-liuk satu pemain Oman, lakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Herdman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata secara langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
4: Siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti ya jalannya secara
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Senawar. Dan tadi sudah kami hadirkan yaitu FIFA Matchday antara Indonesia versus Oman ya pada malam hari ini dengan skor 3-0 dimenangi oleh Indonesia. Dan selanjutnya di Senawar malam kami hadirkan untuk Anda yaitu prestasi olahraga Kaltim berawal dari budaya dan pendidikan sejak dini. Pengembangan olahraga di Kalimantan Timur dinilai harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan olahraga pendidikan, olahraga kebudayaan, dan olahraga prestasi. Ketiga aspek tersebut menjadi pondasi penting dalam menciptakan atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur, Rasman Rading, mengatakan prestasi olahraga tidak dapat dicapai secara instan. Menurutnya, keberhasilan atlet lahir dari proses panjang yang dimulai dari pembiasaan berolahraga sejak usia dini melalui lingkungan pendidikan dan budaya masyarakat. Ia menjelaskan olahraga pendidikan berperan dalam membentuk karakter, disiplin, dan keterampilan dasar peserta didik. Sementara olahraga kebudayaan menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memperluas basis pembinaan atlet. Selain pembinaan yang berkelanjutan, pemerintah juga perlu memberikan motivasi kepada atlet melalui berbagai bentuk penghargaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong semangat atlet dalam meningkatkan kemampuan dan mempertahankan prestasi yang telah diraih ini pendengar.

0: Dear Diary, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.

pelatih asal Brazil, Mauricio Sousa, yang kontraknya tidak diperpanjang. STY dikabarkan sudah menjalani komunikasi dengan Persija sejak April lalu, dan ia masih membuka segala kemungkinan terbuka. Dinilai STY terbuka dengan opsi untuk menangani Persija Jakarta karena kekuatan finansial yang dimiliki tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Selain itu, Persija Jakarta juga disponsori salah satu perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, yang bisa turut mendorong berlabuhnya STY. Keunggulan utama lainnya adalah Persija Jakarta saat ini dipenuhi dengan murid kesayangan yang penting untuk mengendalikan tim dan menerapkan taktik. Persija Jakarta diperkuat oleh pemain-pemain kunci yang pernah diandalkan oleh mantan manajer tim nasional STY di masa lalu seperti Rizky Ridho dan Wutan Sulaiman. Lebih jauh lagi dengan pemain muda berbakat seperti Doni Tripamungkas yang memenangkan penghargaan pemain muda terbaik musim lalu. Tim ini dianggap sebagai tim yang paling siap untuk menyerap filosofi taktik unik STY dengan cepat dan sempurna. Namun penunjukan Sintayong sebagai manajer belum 100% dipendengar terkonfirmasi. Salah satu kandidat kuat untuk posisi tersebut, Luciano Leandro, mantan legenda klub dan saat ini berada di Jakarta dan sedang dipertimbangkan.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
5: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
5: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
5: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
6: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan tausiah agama Islam ya. Hari ini akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda, dan bersama kami ini ada Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Saya Mita, Ustadz hari ini akan tentunya memandu untuk sajian Mutiara Pagi ini, karena nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz, bersama pendengar kita ya.
1: Baik, baik.
0: Dan pendengar juga tentunya setelah nanti mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid, nanti bisa berinteraksi langsung bersama beliau di jalur telepon yang kami sediakan di 736566743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang mendengarkan saat ini via streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat, ataupun juga yang menonton di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Topik kita hari ini pendengar adalah implementasi nilai haji mabrur. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI Samarinda rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji dan mendalami tentang implementasi nilai haji yang mabrur. Tema ini berangkat karena masih dalam suasana bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini lebih dikemukakan tentang tema masalah haji. Kita mungkin sering mendengar dengan istilah haji mabrur. Banyak orang berkeinginan, bermimpi besar bahwa kita ini kepingin melaksanakan ibadah haji, dan kita juga berkeinginan untuk haji kita itu menjadi haji yang mabrur. Kita ambil kata kunci yang mabrur dulu. Kata mabrur itu berasal dari kata albir. Nah, ketika itu dikaitkan dengan haji, maka haji mabrur adalah haji yang bir, artinya haji yang baik. Ada kata yang sepadan daripada kata albir, yaitu al-khair. Albir artinya baik, al-khair juga baik. Kemudian di mana letak perbedaannya? Dua kata yang berbeda memiliki arti yang sama. Al-khair itu baik, albir juga baik. Maka al-khair itu satu kebaikan yang sifatnya umum, yang orientasinya itu orientasi umum. Kebaikan yang kita lakukan secara umum, yang itu manfaatnya dirasakan oleh secara umum, itu namanya al-khair. Kita berbuat kebaikan yang dampaknya itu membantu sesama, meringankan beban sesama, itu al-khair. Namun ketika albir, maka kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang orientasinya itu karena ketaatan, karena ubudiyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga haji itu memang berangkatnya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan syariah, kewajiban menjadi rukun Islam, bagian daripada rukun Islam. Namun ketika kata al-bir al-mabrur itu disematkan dalam kata haji, ibadah haji, maka ibadah haji yang satu sisi adalah melaksanakan syariat agama, maka sisi yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah satu kebaikan yang orientasinya adalah murni ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan haji yang mabrur, sehingga haji yang mabrur itu bagaimana orang melaksanakan ibadah haji itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban syariah, kewajiban agama bagi tentu bagi orang yang sudah berkemampuan untuk melaksanakannya, namun yang lebih penting, yang lebih mendasar sekali adalah nilai daripada haji itu sendiri, ya. Sehingga Rasulullah dalam satu sabdanya, hadisnya, menyampaikan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ilal jannah. Haji yang mabrur, yang di situ ada kata albir, itu akan mendapatkan satu balasan, satu kesempatan terbaik, yaitu surga. Dengan haji yang mabrur, maka orang yang melaksanakan haji itu akan diberi balasan, ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana bentuk haji yang mabrur itu? Apakah ketika sudah terpenuhi segala proses kewajiban rukun dan kewajiban yang lain-lainnya? Tentu dua-duanya iya. Di samping kewajiban rukun hajinya terpenuhi, tentu nilainya juga teraplikasikan. Nilai apa di situ? Nilai kebaikan apa di situ? Maka dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman yang berkaitan dengan haji mabrur bahwa faman faradu fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bahwa ketika orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji, maka ketika dalam pelaksanaan itu jangan sampai, upayakan hindari tiga hal, yaitu ar-rafas, al-fusuq, al-jidal, gitu ya. Apa itu ar-rafas? Ar-rafas itu sifat yang arahnya itu lebih kepada internalisasi kepribadian. Hal-hal yang kurang baik, yang lahir, yang muncul dari ketidakbaikan pribadinya, dirinya, upayakan dalam haji itu dihilangkan. Buang jauh-jauh sifat-sifat yang buruk dalam pribadinya, dirinya, terutama itu yang berkaitan dengan ungkapan, perkataan. Karena memang kita ini dalam kita berkomunikasi, berinteraksi itu lebih dominan dari ucapan. Maka ketika berhaji, hindari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Nah, itu ar-rafas, gitu kan. Al-fusuk, al-fusuk itu kefasikan. Ini lebih kepada masalah ruang lingkup hati. Di sana ada ada sakwa sangka, ada suuzon dan macam-macam yang berkaitan dengan hati kita. Artinya sifat-sifat kefasikan itu dibuang jauh-jauh ketika sedang melaksanakan haji. Kemudian al-jidal itu hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi bagaimana kita ketika bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, itu tunjukkan bahwa kita itu tidak suka dengan permusuhan, tidak suka dengan hal-hal yang bisa menyinggung bahkan melahirkan provokasi-provokasi interaksi, sehingga ketika orang berhaji itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang albir itu nanti arahnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kebaikan akan melahirkan ketakwaan, dari ketakwaan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi itu di hadis pertama bahwa haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian implementasi nilai haji ini kalau kita bisa terapkan dalam ruang lingkup, baik ruang lingkup yang sifatnya pribadi, keluarga, bertangga, berteman, berkawan, bersahabat, bahkan secara umum bermasyarakat, ya, berorganisasi, bahkan secara umum, secara menyeluruh, insya Allah yang muncul, yang terlihat adalah pribadi yang baik, berakhlak, santun, gitu kan, bahkan akan melahirkan satu komunitas yang rukun, yang damai. Itu dari sisi luarannya. Nah, kalau kita mau perdalam lebih jauh lagi bahwa nilai haji mabrur secara hakiki adalah membuang sifat-sifat kemanusiaan menuju sifat-sifat keilahian, ketuhanan. Kalau kita manusia seringkali masih punya sifat egoisme, sifat buruk-buruk yang lain, maka ketika haji yang mabrur, maka kita akan meniru, mencontoh bagaimana Allah punya sifat yang baik-baik itu. Contoh misalkan Allah punya sifat Ar-Rahman, ya. Allah itu bersifat, memiliki sifat kasih sayang. Apa itu bentuk rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kemarin sebelum haji kita bisa contoh ya, berpakaian apa saja yang ingin kita pakai, maka ketika kita haji hanya satu yang boleh kita pakai ketika haji, baju ihram, baju putih tanpa jahit. Itu adalah satu indikasi betapa kita ketika sudah berhaji, apalagi haji mabrur, itu tinggalkan sifat kemanusiaan menuju sifat ketuhanan. Ya. Nah, ini di antara bagaimana implementasi nilai haji yang mabrur, baik itu dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Nah, ini prolog ya untuk kita diskusikan lebih dalam lagi terkait dengan implementasi nilai haji yang mabrur. Demikian.
0: Baik. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yazid, pendengar dari Kementerian Agama Kota Samarinda, seputar implementasi nilai haji mabrur. Kami akan buka sesi tanya jawab ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama

0: Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki dari Kementerian Agama Kota Samarinda, seputar implementasi nilai haji mabrur. Untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung, silahkan kami buka di sesi telepon ya, 736566 743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 08115544976. Di kolom komentar YouTube juga bisa, silahkan untuk Anda juga yang ingin bertanya lewat komentar YouTube. Sudah ada satu penelpon, Ustadz, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jemita.
0: Iya, Pak Nano, silahkan Pak.
1: Siap, Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nano.
1: Jadi gini, Ustadz, kalau kita ngumpul ya, misalnya mau ada ya orang ngumpul-ngumpul mau ini biasa undangan selamatan atau apa gitu ya, ini mungkin bisa juga guyon, bisa juga beneran. Jadi ada yang teman-teman tuh kata gini, sudah haji kan, coba haji bacakan dua selamat gitu kan. Jadi kadang ada juga yang wah ini pokoknya berlawasan lagi gitu. Lalu diolok atau di apa ya, diolok atau di apa, wah orang sudah pulang haji kok baca doa selamat aja gak bisa mamanya gitu. Jadi komentarnya seperti apa ini, Demita, Pak Haji ya?
0: Iya.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Nano di Samarinda ya, realitanya di masyarakat ini. Silakan Ustadz, boleh langsung ditanggapi.
2: Baik. Memang demikian ya. Kadang kita itu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kita sendiri merasa ini ya, terpancing gitu, terpancing. Ya orang sudah haji kok masih begini, masih begitu gitu kan. Nah itulah kemudian bagaimana cara kita memahami arti haji itu sendiri gitu kan ya. Karena memang kalau kita berangkat dari ibadah hajinya ya, coba kita lihat dari pertama ya, dari kita mendaftar, melunasi sampai proses di sana itu, betul beratnya haji itu gitu kan ya. Makanya kata kunci daripada haji itu kan ada istito'ah gitu kan ya, kemampuan kita di samping kemampuan finansial ya, juga kemampuan bagaimana kita bisa memaknai, mengambil makna daripada haji itu gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan ini setelah kembali kita ke tengah-tengah keluarga, masyarakat gitu kan, kemudian ya ada satu ungkapan penyampaian dari teman, dari keluarga atau siapa gitu kan ya, yang itu memancing kepada sifat-sifat yang tadi itu, kepada ketersinggungan, bahkan mungkin provokasi. Maka disitulah letak albir tadi itu ya. Ya bukan karena hajinya ya, tapi karena memang nilainya, bahwa dengan haji yang mabrur tentu kita akan menempatkan kita pada posisi di mana kita itu selalu mengedepankan kebaikan. Tentu kalaupun misalkan kita kok diprovokasi ya, masa disuruh doa aja ndak mau, ndak bisa, bahkan mungkin begitu ya. Ya kita sampaikan saja gitu kan ya. Bagaimana kita menyampaikan sebaik mungkin ya. Jangan kemudian kita menjadi tersinggung, menjadi melahirkan aksi-aksi yang frontal gitu kan. Itu justru akan mengindikasikan bahwa hajinya itu terciderai gitu, terciderai oleh sikap kita yang berseberangan dengan nilai-nilai haji itu sendiri. Sehingga saya rasa itu lebih kepada bahasa komunikasi saja ya, bahasa komunikasi bagaimana kita ketika berbaur dengan banyak orang gitu kan ya. Itu masih ini ya, masih saya anggap masih kecil ya, kalau cuman sebatas kata-kata, ungkapan yang itu mungkin bisa menyinggung kita gitu kan ya. Bahkan mungkin ada perlakuan yang lebih menyakitkan ya. Sudah haji kok masih berbuat yang demikian, yang apa ya, yang sifatnya justru melahirkan anggapan-anggapan yang negatif mungkin begitu ya. Tapi memang secara garis besar dari nilai haji mabrur adalah bagaimana kita itu menempatkan ya bahwa kita itu sedang ya belajar untuk meniru ya, menerapkan bahwa Allah itu punya sifat yang rahman ya, pemaaf gitu kan ya. Man ya, kembali kepada kita, kalau memang kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik ya, insya Allah gitu kan ya. Maka saya kira itu ya, jangan terprovokasi kalau memang itu berangkat dari ungkapan orang lain yang itu memancing kita untuk berbuat yang tidak baik. Saya kira itu ya Bapak Nano ya.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano. Silahkan di belakang Pak Nano lagi ya, kami buka untuk jalur telepon 7365667434945. Masih bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid ya. Silahkan, sudah ada satu penelpon lagi kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Ibu Ria di Sungai Dama.
0: Silakan Ibu Ria.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini saya ingin bertanya, tapi bukan berhubungan haji, tapi bukan haji yang mabrur. Begini Pak Haji, Pak Ustaz, berdosa ke saya. Saya sering dipanggil Ibu Haji di tempat-tempat umum dimanapun saya berada. Saya selalu dipanggil Ibu Haji. Padahal saya belum haji dan saya selalu menjelaskan bahwa saya bukan haji. Tapi mereka-mereka itu nggak percaya gitu. Jadi apakah saya ini berdosa? Karena saya pernah ada dengar, entah itu benar apa enggaknya, saya pernah dengar katanya haram hukumnya kalau kita dipanggil haji sebelum kita ke tanah suci. Sedangkan saya enggak pernah menganukan diri saya kalau saya ini haji gitu loh. Dan lagian yang memanggil kita haji ini enggak mau percaya gitu. Jadi saya takutnya kalau saya dosanya berdampak ke saya, bagaimana caranya supaya orang itu enggak memanggil saya haji gitu loh Pak Ustaz. Karena sering banget, sering di tempat-tempat umum kayak di pasar-pasar, di rumah sakit, di mana saya, yang orang enggak kenal saya pasti memanggil saya haji gitu. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Saya tunggu. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Di belakangnya satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Daud ini ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini implementasi haji mabrur ini apa sih? Halo.
0: Ya, halo, silakan.
4: Oh ya.
2: Ya, halo.
4: Itu dalam Al-Qur'an itu Pak Ustaz, tentang jual beli diharamkan itu mengurangi takaran, timbangan ini ya Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz pernah berhajikan bagaimana jual beli di Mekah dan Madinah itu ya. Nggak pernah itu penjual-penjual di Mekah Madinah itu mengurangi timbangan dia kan. Bahkan dilebihkan, bahkan kurang lebih halal. Tapi beda di negara kita ini Pak Ustaz. Di negara aku itu Pak Ustaz, penjual daging mengumum mereka dipanggil haji ya. Tapi kalau kita beli daging sekilo, timbangannya itu pakai timbangan kue yang di rumah itu, bukan timbangan-timbangan digital itu Pak. Kalau kemarin ini punya swalayan swalayan, mereka banyak sudah pakai timbangan digital itu, ini bagus timbangannya kan. Tapi yang timbangan itu banyak timbang di rumah itu hanya 8 ons itu Pak. Sebenarnya apakah ini para haji-haji ini menasakan haji mabrur juga yang begini Pak? Mereka semuanya pada haji kan, di pasar-pasar itu mereka dipanggil haji, tapi jualan-jualan kadang takaran gitu. Enggak pernah pas itu Bang Ustaz. Ah, bagaimana? Nah demikian Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih Pak Daud dan juga Ibu Ria ya. Kita bahas satu persatu ini. Dari Bu Ria dulu ini Ustadz. Masya Allah ini dipanggil Ibu Haji padahal belum haji katanya Ustadz. Silakan.
2: Baik, baik. Alhamdulillah ya. Nah, baik, untuk yang Ibu Ria ya, bahwa beliau sering dipanggil Ibu Hajah ya, padahal belum haji. Dan sudah disampaikan kepada yang menyampaikan bahwa kami itu belum haji gitu kan. Baik. Ya begini ya, memang kata haji ketika disematkan kepada seseorang yang mana beliau itu belum haji, itu memang risih rasanya, risih. Seperti mungkin kita kalau dalam dunia pendidikan ya, kita belum S1 tapi sudah ditulis sarjana apa misal gitu ya. Atau mungkin kita sebenarnya tidak punya jabatan apa-apa tapi kemudian disematkan dalam nama kita itu satu jabatan tertentu misalkan begitu. Nah, dan ketika kita sudah kita sampaikan dengan hal yang sebenarnya, tapi orang tetap pada ungkapan yang sama, tetap memanggil Ibu Hajah atau Bapak Haji gitu kan ya. Mbak Hajah, Kak Haji gitu. Itu ya tidak masalah ya, walaupun dalam analisa kita berkomunikasi ya, akhlak lah begitu, itu memang kurang tepat. Artinya kita belum haji lo gitu kan ya, kenapa kita suka dengan dipanggil haji ya. Anggap saja ketika itu sudah kita sampaikan tapi orang tetap memanggil kita haji atau hajah, ya kita fahami sebagai satu doa lah untuk kita. Semoga dengan orang lain memanggil, menyebut kita sebagai kata haji atau sebutan hajah, insya Allah itu menjadi doa gitu kan ya. Jangan kemudian, ini gimana sudah disampaikan saya belum haji masih dipanggil haji gitu ya. Jadi kalau memang tadi dikaitkan dengan satu hadis tadi ya, itu ketika memang kita dengan sengaja ya menyampaikan ke orang lain kita sudah haji padahal belum, itu yang masuk dalam ketentuan tadi itu menjadi dosa. Di mana dosanya? Karena kita menyampaikan satu kebohongan gitu kan ya. Kita belum haji tapi menyampaikan sudah haji. Namun ketika kita memang belum haji tapi orang lain menyebut kita dengan panggilan haji dan kita sampaikan kita belum haji kok gitu kan. Tapi orang tetap menyebut dengan haji, memanggil haji, ya itu kan kemauan orang lain bukan kemauan kita. Ya apa kita tangkap sebagai semoga itu sebagai doa ya kepada kita, semoga kita menjadi haji yang sebenarnya gitu ya. Jadi berangkat dari kita dulu. Karena begini ya, memang albir itu adalah husnul khuluq. Rasulullah bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Jadi kebaikan itu bagian daripada akhlak yang baik. Bahwa ketika kita menyampaikan yang sebenarnya, ya saya belum haji, itu bagian daripada akhlak. Nah, kalaupun nanti orang lain tetap memanggil kita haji, yaitu di luar daripada kemampuan kita, artinya ya tidak masalah, dalam tanda kutip tidak berdosa karena kita sudah menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian untuk penanya yang kedua, bagaimana orang sudah haji tapi mengurangi takaran timbangan itu, sudah pasti ya kalau memang demikian itu kan sudah menyalahi daripada ketentuan syariah. Bagaimana status hajinya? Ya tentu tercederai dengan sikap dan perilakunya gitu. Padahal dari nilai haji itu sudah jelas sekali ya, dari haji itu kita diajak untuk meninggalkan yang tadi itu, yang arofas, al-fusuk, al-jidal tadi ya. Sehingga dengan apa namanya, dengan dia, mohon maaf ya, dengan dia yang sudah berhaji tapi masih melakukan praktik-praktik yang di luar daripada kebaikan haji, itu sudah pasti menyalahi apa namanya, nilai haji itu sendiri. Di samping tentu juga menyalahi hukum syariat, mengurangi takaran, menyalahi ukuran timbangan, itu kan bagian daripada tuntunan syariat yang harus dijauhi, harus dihindari. Dan itu akan mengibatkan sisi dosa gitu ya, sanksi berupa dosa. Nah, kalau sudah haji tapi kok masih melakukan yang demikian, ya berarti nilai hajinya itu baru sebatas apa ya, haji yang apa namanya, haji yang sifatnya pemenuhan apa, hukum-hukum saja, bukan ya, bukan pemenuhan haji yang sebenar-benarnya haji gitu ya. Karena memang kalau apa namanya, kalau kita kembali kepada kata haji yang mabrur, bahwa di sana adalah ketika ada kata albir, maka di sampingnya itu ada kata al-ismu. Albir itu kebaikan, al-ismu itu dosa. Maka dua kata ini akan selalu berdampingan. Ketika ada kebaikan, maka di situ juga ada satu peluang keburukan, gitu ya. Makanya ketika al-haji mabrur, maka di situ ada al-birru husnul khuluq. Tapi al-ismu dosa itu adalah satu hal yang itu akan menjadikan orang lain itu menjadi rugi. Rugi itu dalam arti ya bisa tersinggung ya, bisa sakit dan macam-macam. Sehingga kalau bisa saya apa namanya, saya ungkapkan dengan satu hadisnya ya, bahwa al-birru husnul khuluq wal ismu haka fi nafsik wa karihta yaqulu alaihi annas. Bahwa haji itu memang satu hal yang tidak hanya bersifat pribadi semata ya, tapi memang berdampak kepada orang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian kata kunci haji mabrur itu ya, tidak hanya baik untuk dirinya tapi kebaikan yang melahirkan untuk kebaikan orang lain. Saya kira demikian ya.
0: Ya, mudah-mudahan terjawab ini, Masya Allah, Bu Ria Fauzi ya, dan juga Pak Daud tadi yang menelpon. Anda masih bersama kami pendengar di sajian Mutiara Pagi yang hari ini tentunya membahas implementasi nilai haji mabrur. Silahkan yang juga ingin berdiskusi bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid di jalur telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 08115544976. Nah, ini ada satu WhatsApp yang masuk, Ustadz, dari Ibu Siti dari Sebulu. Beliau bertanya, Ustadz, apakah gelar haji itu membawa tanggung jawab moral di masyarakat? Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan gelar haji ini, Ustadz? Silahkan.
2: Ya, baik. Kalau arah pertanyaannya adalah tanggung jawab moral, itu benar. Bahwa agama itu mengajak sekaligus mengajarkan ya kepada kita bahwa dari kita yang awalnya mungkin dari level 1 gitu kan ya, ketika kita melaksanakan ajaran agama itu akan berubah menjadi level yang kedua gitu ya. Maka ketika orang sudah apa namanya, dalam dirinya tersemat kata haji ya, ibu hajah atau bapak haji, maka orang tersebut punya nilai apa ya, tanggung jawab ya, moral juga bisa, walaupun itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ketika orang berhaji fahami, ketahui bahwa Anda ya sekarang ini sudah tidak lagi orang yang kemarin ya. Kalau yang kemarin sebelum haji itu anggap saja ya level 1, orang yang masih berwarna A misalkan. Maka ketika sekarang sudah haji, maka Anda dengan sendirinya sudah berubah kepada level 2 atau sudah beralih warna yang lebih baik lagi. Sehingga kata haji itu ketika itu sudah tersemat dalam diri kita, maka di situ ada banyak tanggung jawab terhadap diri pribadinya dan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. jangan sampai dengan kita sudah mengeluarkan banyak biaya untuk berhaji ya, tenaga yang besar ya, kemudian tidak ada perubahan sedikit pun dari sebelumnya dan sesudahnya gitu ya. Ini pulang haji tapi tidak ada perubahan sama sekali, itu jangan ya. Sehingga implementasi nilai haji itu betul-betul bisa dihayati dan terlaksana gitu. Sehingga kemarin ya, ketika belum haji, orang di sekitarnya ya itu merasakan hal yang berbeda dengan yang hari ini yang sudah haji. Sehingga di samping dirinya juga berubah menjadi baik, orang lain pun merasakan kebaikan itu. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda kan, khairun nasi anfa'uhum linnas, itu kan bahwa pribadi yang baik adalah pribadi yang bisa menjadikan, melahirkan kebaikan untuk orang lain. Walaupun ya sebenarnya ibadah haji itu ya untuk dirinya, agar dirinya lebih baik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kebaikan itu kan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Karena walau bagaimana kita ini kan pasti ada interaksi dengan orang banyak. Sehingga dari situlah kemudian agama itu menyampaikan bahwa haji itu tidak hanya bersifat arbir untuk diri sendiri. Tadi sudah jelas ya dalam ayat, kalau Anda sedang berhaji itu tinggalkan tiga hal itu, ar-rufas, al-fusuk, al-jidal. Ternyata itu kan tidak hanya kebaikan yang paling nantinya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, saya kira itu betul sekali ya, bahwa haji itu adalah tanggung jawab moral ya untuk orang banyak begitu. Saya kira demikian.
0: Baik, saya ke WhatsApp lagi nih Ustadz. Ada Pak Alwi dari Makassar. Beliau bertanya begini Ustadz, katanya pernah dengar bahwa haji itu bukan gelar seperti sarjana. Kalau di pikiran saya, kata beliau, memang bukan gelar, tapi tanda bahwa sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bagaimana Ustadz, cocokkah kata beliau begitu? Silakan Ustadz.
2: Nah, baik, kalau saya sepakat ini. Memang haji itu bukan gelar gitu kan ya. Itu kan istilah kita saja. Karena mungkin ini biaya besar gitu kan ya. Dan tidak ada di Indonesia, adanya di kota suci sana ya. Sehingga ketika orang pulang haji itu ya, oh dia adalah bapak haji atau ibu haji ya. Walaupun sebenarnya itu tidak harus ditampakkan ya. Tidak harus ditampakkan. Saya juga mendukung sekali ya. Semacam budaya bahwa ketika tertulis nama Ahmad Yazid misalkan, itu tanpa ada embel-embel H di depannya ya. Itu saya salut itu. Karena di samping untuk menjaga diri kita ya dari, mohon maaf ya, dari sifat-sifat riya, bahkan mungkin nauzubillah sombong misalkan ya, itu juga memberikan dampak yang lebih luas ya. Nah, sehingga kata haji itu memang bukan gelar sebenarnya. Justru yang kalau saya itu yang lebih penting itu adalah nilainya sendiri. tanpa kita sampaikan, kita tulis ya, ketika nilai haji itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, saya kira tidak hanya manusia kok, Allah pun akan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berhaji, apalagi haji yang mabrur yang itu ditampakkan ya, tidak hanya antara dianya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga antara dia dengan manusia dan seluruh alam semesta ya. Masa ya apa namanya sudah punya gelar haji masih berperilaku, bersikap ya hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Ya jangan sampai juga ya dia berperilaku baik karena gelar itu, jangan sampai juga percuma saja gitu kan, percuma dia berbuat baik karena ada tuntutan ya tanggung jawab kata haji itu ya saya rasa keliru juga gitu kan ya. Karena yang dilakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kata-kata gelar tadi itu, haji tadi itu. Walaupun mungkin memang ada baiknya gitu ya. Ketika gelar itu disematkan, dicantumkan di situ ya untuk memberikan semangat ke keluarganya dan enggak masalah. Tapi kalau itu menjadikan kita terusik ya, terkurangi nilai keikhlasan, nilai kebaikan, ya saya rasa itu kita sembunyikan aja lah gitu kan ya, nilai haji itu gitu kan. Dan memang mungkin lebih kepada budaya di kita ya, di kita ini, sehingga orang ketika haji yang pertama itu adalah dia pakai songkok putih, songkok haji gitu kan ya. Bahkan ada di satu daerah ya, bahwa orang yang belum haji dilarang pakai songkok putih atau jilbab putih yang kayak gitu ya, yang tanda-tanda haji itu. Kenapa gitu kan ya, dia kan belum haji. Masa ya haji itu diukur dengan songkok atau jilbab putihnya atau mungkin dengan jubah kebesaran itu gitu kan ya. Tapi yang benar adalah haji itu sebenarnya nilainya ya, nilainya daripada haji itu yang lebih besar sebenarnya. Makanya tanggung jawab haji itu tidak hanya tanggung jawab pada dirinya sebagai orang yang sudah melaksanakan hajinya, tapi bagaimana tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu.
0: Iya. Satu lagi nih Ustaz, dari WhatsApp ada Pak Jumairi ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak.
5: Begini. Ini kan kalau haji sudah naik haji, kemudian mohon maaf ada dalam tanda kutip ria gitu, apakah pahala ibadah hajinya itu hilang atau berkurang atau apa, hilang sebentar kemudian timbul lagi gitu kan pahala hajinya itu. Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi. Silakan Ustaz.
2: Baik ya, memang riya itu satu hal yang sangat rahasia ya, yang sangat kecil dan halus sekali begitu ya, sehingga itu semua dikembalikan kepada yang memiliki. Begini maksudnya, kalau kita sudah berhaji ya, apakah penyematan nama itu, gelar itu akan mengurangi nilai kebaikan dalam tanda kutip menjadi riya atau bahkan sombong ya? Ya tentu kembali kepada kita. Kalau memang niat kita itu baik, saya rasa tidak mengurangi kok ya, tidak mengurangi itu, sepanjang kita tidak ada niatan yang lain ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalkan untuk keluarga kita ya, anak-anak kita, dengan penyematan kata haji itu mereka akan termotivasi ya, menjadikan semangat itu ya, ada baiknya ya untuk hal yang sifatnya kebaikan. Namun ketika gelar itu muncul, kata haji itu muncul dalam diri kita, kok ya, kita ketika dipanggil tidak dengan kata haji, kita mungkin kurang puas ya. Nah itu ya, kemudian ada titik-titik tanda-tanda riya tadi itu, dan pasti ya ketika itu ada dalam diri kita, ya no, ya tentu itu akan mengurangi nilai haji itu sendiri, karena riya itu akan menghapus segala kebaikan ya. Dari riya akan menghapus kebaikan. Ketika kebaikan sudah terhapus, ya tentu ya kita percuma saja gitu kan ya. Saya rasa begitu ya, Bapak. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sampai ibadah haji yang sudah kita laksanakan dengan begitu berat ya, itu hilang pahalanya, hilang nilainya, hilang bobotnya ya, cuman gara-gara satu langkah yang kecil, yaitu riya gitu. Baik, saya rasa itu
0: iya terjawab ya Pak Jumairi ya. Masya Allah, silahkan untuk Anda pendengar, kita masih di sajian Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki ini, yang membahas seputar implementasi nilai haji mabrur. Nah ini kita masih di jalur WhatsApp, Ustadz. Saya bacakan kembali yang masuk dari Pak Ilham di Ahim ini. Beliau bertanya, Ustadz, apa sebenarnya tantangan besar untuk mabrurnya haji kita di era modern ini sekarang, Ustadz? Karena kalau melihat jemaah haji Indonesia itu kalau pulang macam-macam yang dipakainya, Ustadz, tanda sebagai sudah hajinya, katanya Ustadz. Nah ini apakah jadi tantangan juga, katanya Ustadz? Silahkan, boleh dibahas ini, Ustadz.
2: Baik, alhamdulillah ya, untuk penanya ini nih sangat baik sekali ya. Terkait dengan tantangan ya, tentu banyak sekali ya. Karena begini, jadi haji mabrur itu di samping memang tuntutan ya, juga hadiah sebenarnya gitu ya. Tentu kalau kalau itu kita kembali kepada masyarakat kita ya, itu akan banyak sekali muncul tantangan itu gitu kan. Karena begini, sebenarnya ibadah haji yang kita lakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan haji gitu kan ya. Itu ya karena dipanggil. Wahai Anda yang punya nama ini, saya panggil engkau ya menuju ke Baitullah, ke rumahku, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji itu. Ini kan tidak sembarang orang, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk satu hal itu. Saya cerita sedikit ya, bahwa di detik-detik keberangkatan haji ya, tinggal berangkat saja itu ya, kalau Allah belum memanggil ya, belum juga berangkat. Nah ini kalau saya kan, betapa haji itu memang hadiah mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha ya dengan memenuhi segala bentuk kelengkapannya, tinggal satu, Allah yang menentukan berangkat enggak gitu ya. Maka dari itu, ketika kita sudah memperoleh hadiah itu gitu kan ya, kok kita sia-siakan? Nah itu diantara adalah tantangan kita sebagai haji yang mabrur. Maka kalau kita masuk ke dalam ranah media sosial, begitu banyak tantangan itu ya, dalam kita berinteraksi, berkomunikasi lewat media sosial, itu seringkali kita terpancing, bahkan terjerumus ya, terjebak pada kondisi di mana kemabruran haji kita itu akan tercederai, terkurangi ya. Kita berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat ungkapan, lewat kita berkomentar gitu kan, penyampaian, bahkan mungkin mengeser sesuatu yang mana itu ketika itu menjadikan orang lain mohon maaf, tersinggung mungkin ya, itu juga akan mencederai itu. Itu banyak tantangannya itu, ya. Pak, apakah boleh ketika sudah haji kita marah gitu, misalkan begitu ya, kita emosi gitu kan? Itu bagaimana ini gitu kan ya? Nanti kalau kita marah, kita akan mencederai nilai haji kita gitu kan ya. Ya tentu marah yang tanpa arah gitu, emosi yang

0: ketika kita di apa terjun di dunia bisnis ya, perdagangan gitu kan ya, termasuk tadi itu mengurangi timbangan ya, mengurangi ukuran ya, itu kan bagian daripada tantangan kita untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, maka dari itu ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, maka jangan berhenti untuk terus ya mengaplikasikan nilai yang kemarin ya kita lakukan di tanah suci, terus kita kawal ya, sampai betul-betul kita menjadi haji yang mabrur, tidak hanya di Mekah saja tapi juga ketika kembali kepada keluarganya masing-masing. Saya rasa itu.
1: Masyaallah. Baik Ustaz, kita ya. Berada di akhir sesi ini untuk sajian Mutiara Pagi. Silahkan Ustaz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, bahwa haji yang mabrur itu adalah haji di mana dengan kemabrurannya kita akan memperoleh satu pahala yang begitu tinggi, sampai haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah SWT. Namun harus diingat bahwa yang demikian itu tidak hanya baik untuk dirinya tapi untuk kebaikan bersama. Dengan nilai haji yang mabrur, maka akan terbentuk ya satu keluarga, satu komunitas, satu masyarakat yang betul-betul aman, nyaman, dan baik untuk semuanya. Saya rasa itu. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alihum maghdubi alihim waladhdallin. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan ada bahasan topik lainnya Ustaz ya, bersama Ustaz Ahmad Yazid.
0: Baik.
1: Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustaz Ahmad Yazid Hayatul Maki MPD dari Kementerian Agama Kota Samarinda, yang sudah bersama kita dengan bahasan topik implementasi nilai haji mabrur. Untuk adik yang tertinggal pembahasan tausiah hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami

Lembar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, Anda akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 6 Juni.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Melansir dari Wikipedia pendengar, diawali tahun 1913, Kaisar Bizantium Alexander meninggal dunia karena kelelahan saat bermain Tiscanion, sejenis permainan polo di Kekaisaran Bizantium. Ia lantas digantikan keponakannya yang masih berusia 8 tahun, yakni Konstantinus. Tahun 1513, pertempuran yang melibatkan pasukan Prancis dan pasukan Swiss meletus di dekat Novara, sebelah utara Italia pendengar. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Swiss berhasil menang dan mengusir pasukan Prancis dari kawasan Novara dan Milan. 1808, kakak dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, Joseph Bonaparte, dinobatkan sebagai raja di Spanyol. Ia memimpin Spanyol sampai tahun 1813 setelah dirinya mengundurkan diri karena kerajaan yang ia pimpin mengalami kemunduran setelah turun tahta. Banyak yang menduga Joseph tinggal di benua Amerika. Tahun 1901, Kusno Sudoharjo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda atau kini Indonesia sebagai putra dari pasangan Sukami Suraharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, kemudian dikenal sebagai Soekarno, presiden pertama Indonesia yang menjabat sejak 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1967. Selanjutnya pendengar, tahun 1944, setelah dibombardir menggunakan pesawat tempur milik Inggris, tembok pertahanan Jerman di kawasan pantai di Norwegia disebut dengan Tembok Atlantik, diserbu lebih dari 150 ribu tentara Sekutu. Dari penyerbuan itu disebut dengan Operation Overlord atau Operasi Maharaja. 1982, Perang Lebanon meletus setelah pasukan Israel menyerang kawasan Lebanon bagian selatan dan serangan ini akhirnya meluas hingga kawasan Lebanon bagian utara. Tahun 2002, asteroid berjarak sangat dekat dengan bumi diperkirakan berdiameter 10 meter meledak di atas Laut Tengah dekat Yunani dan Libya. Ledakan yang dihasilkan ini diperkirakan berkekuatan 26 kiloton dan ledakan ini lebih dahsyat dibandingkan ledakan bom nuklir di Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 silam. Dan kejadian ini dikenang dengan peristiwa Mediterania Timur. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia. Dan saudara pendengar, tetaplah bersama kami karena nanti pada pukul 7 kami akan hadirkan berita pagi.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama, menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: kita bergabung bersama Pro1 mengikuti berita pagi.
1: Kalimantan Timur khususnya itu masih sangat potensial ya untuk digarap. Saya yakin koperasi ini akan semakin berdampak bagi masyarakat.
2: Yang mana kedua tersangka tersebut terlibat dalam penjualan batubara tidak benar yang bukan berasal dari area tambang miliknya.
3: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, seperempat abad perjalanan KSP Kredit Union Daya Lestari menjadi bukti semangat solidaritas dan swadaya mampu mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Momentum hari jadi ke-25 ini juga mendapat perhatian pemerintah pusat dengan hadirnya Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Samarinda. Berikut laporannya.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25, Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union atau KSPCU Daya Lestari menggelar misa syukur, seminar, dan talk show di Samarinda pada Jumat 5 Juni 2026. Perayaan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan seperempat abad koperasi yang lahir dari semangat kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Pengurus KSPCU Daya Lestari, Simon Jang, mengatakan, koperasi tersebut berdiri pada tahun 2001, berawal dari sebuah mimpi sederhana untuk membantu masyarakat saling mendukung dan keluar dari berbagai keterbatasan ekonomi melalui solidaritas dan swadaya. Menurutnya, para pendiri percaya perubahan besar dapat terjadi ketika masyarakat kecil bersatu dan saling percaya. Simon menjelaskan keberhasilan koperasi tidak hanya tercermin dari pertumbuhan aset maupun jumlah anggota, tetapi juga dari perubahan kehidupan para anggotanya.
2: Harapan kita seperti tema yang kita ambil dalam momen ini adalah sehat, kemudian mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Kita berharap koperasi ini akan semakin sehat, semakin tangguh dia, kemudian bisa terus mandiri dan akan terus berkelanjutan atau sustainable. Tentu dengan dukungan banyak pihak, baik itu anggota, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada. Jadi kita terus bersinergi untuk memastikan bahwa lembaga ini akan terus berkelanjutan dan berdampak bagi banyak orang, termasuk sama anggota.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Herbert Hot Ojahan Siagian, mengapresiasi capaian CU Daya Lestari yang dinilai berhasil membangun kepercayaan anggota selama 25 tahun.
3: Ya, koperasi ini sudah mempunyai cabang yang cukup banyak ya. Saya pikir Kalimantan Timur khususnya itu masih sangat potensial dan masih mempunyai potensi yang cukup besar ya untuk digarap. Fokus di Kalimantan Timur karena potensinya juga cukup besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Saya yakin koperasi ini akan semakin bermanfaat lah, berdampak bagi masyarakat di Kalimantan Timur khususnya.
1: Melalui momentum ulang tahun ke-25 ini, CU Daya Lestari diharapkan tidak hanya berbangga pada capaian aset dan jumlah anggota, tetapi juga terus memperkuat perannya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan, kemandirian, dan solidaritas bagi generasi mendatang. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan CVABI. Kedua tersangka masing-masing berinisial D dan M dari pihak swasta, serta AF yang merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Tony Yuswanto mengatakan, keduanya diduga terlibat dalam praktik penjualan batu bara ilegal, bukan berasal dari wilayah tambang yang berhak mereka kelola, sehingga menimbulkan kerugian negara.
4: Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, yang mana kedua tersangka tersebut terlibat dalam penjualan batu bara tidak benar yang bukan berasal dari area tambang miliknya sehingga negara dirugikan. Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 3 Juni 2026.
0: Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Kaltim menahan kedua tersangka selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Samarinda sembari menghitung besaran kerugian negara. Seorang perempuan di Samarinda Seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Berikut laporannya.
5: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
6: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
7: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
5: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging. Namun, tanpa diketahui penghuni rumah, di hari yang sama, pukul 5 sore, pelaku kembali mendatangi rumah korban untuk memantau situasi.
8: Akhirnya, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, sekitar pukul 11.15, disitulah kejadian, tersangka menghentikan kendaraannya langsung masuk ke dalam rumah korban. Di dalam rumah korban, pada saat itu tersangka melihat korban sedang keluar dari kamarnya. Tersangka langsung melaksanakan aksinya, dengan yang pertama mencoba mengambil gelang yang ada di tangan korban, namun tidak berhasil karena ukurannya lumayan besar. Akhirnya tersangka mengambil kalung sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
5: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memastikan proses sistem penerimaan murid baru berjalan transparan dan berintegritas. Salah satunya dengan mewajibkan ketersediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Berikut laporannya.
9: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan petugas teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara khusus mengatur penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data, pungutan liar, hingga berbagai bentuk kecurangan selama proses penerimaan siswa baru. Berbicara di Samarinda kepada wartawan, Andi Harun mengatakan keberadaan kanal pengaduan juga menjadi bagian dari upaya menjaga objektivitas proses seleksi di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Dan dia menegaskan, pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas sekolah, tetapi juga dimulai dari proses penerimaan siswa yang bersih, transparan, dan bebas intervensi.
10: Saluran pengaduan itu tetap akan kita buka selama sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan. Oh, tetap dilaksanakan. Itu menjadi konsentrasi kita sekaligus komitmen kita bahwa pelapornya akan dirahasiakan. Ya, tapi jangan dipakai untuk buat surat kaleng, fitnah-fitnah. Kadang-kadang kan saluran hukum itu dipakai untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, itu nggak boleh. Karena kita maunya ini berlangsung objektif, bukan karena 1-2 orang, ini sistem.
9: Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh pihak mulai dari penyelenggara, orang tua, hingga masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, agar hak peserta didik memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas dan dapat terjamin. RRI Rizky Multiata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas program sedekah sampah hingga ke seluruh kecamatan untuk mendorong pemilahan sampah dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Berikut liputannya.
11: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas pelaksanaan program sedekah sampah hingga ke 10 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus meningkatkan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda setelah program sedekah sampah yang dipusatkan di kawasan Islamic Center berhasil mengumpulkan dana sekitar 10 juta rupiah dari partisipasi masyarakat dan berbagai instansi. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu warga yang membutuhkan melalui berbagai kegiatan sosial. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suarso, Jumat 5 Juni 2026. Menurut Suarso, pelaksanaan program di tingkat kecamatan dinilai lebih efektif karena lokasi pengumpulan lebih dekat dengan masyarakat. Selain meningkatkan partisipasi warga, program ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran memilah sampah sejak dari rumah tangga.
12: Kami meyakini bahwa kalau sedekah sampah ini dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, maka konsep pemilahan sampah dari hulu akan berjalan dengan baik, itu dari sisi sirkular ekonominya. Sedekah sampah ini akan lebih bermanfaat kalau kita serahkan sistem mitigasinya atau identifikasinya dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan, maka akan semakin banyak sampah yang bisa kita laksanakan pemilahannya maupun pengumpulannya.
11: Delha Samarinda nantinya akan melakukan pendampingan kepada setiap kecamatan mulai dari mekanisme pengumpulan, pemilahan, pencatatan hingga sistem pelaporan yang terintegrasi. Program ini juga akan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, perbankan, instansi pemerintah hingga berbagai komunitas masyarakat. Pemerintah menilai gerakan sedekah sampah tidak hanya berdampak pada pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Lebih dari itu, program ini menjadi sarana edukasi ekonomi sirkular sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui perluasan program ke seluruh kecamatan, pemerintah Kota Samarinda berharap sedekah sampah dapat berkembang menjadi gerakan lingkungan dan gerakan sosial yang berkelanjutan tanpa membebani anggaran daerah. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagia, menyebut sebagian besar paket pekerjaan yang sedang berjalan telah menunjukkan progres signifikan. Dari sekitar 50 proyek yang ditangani tahun ini, mayoritas merupakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan seperti pembangunan Bandara Ujo Bilang yang telah diserahkan pemerintah Kabupaten Mahulu kepada pemerintah pusat untuk proses pengembangan lebih lanjut. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau merespons aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di ruas jalan rusak bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Disub meminta masyarakat segera melaporkan lokasi dan bukti kejadian agar dapat ditindaklanjuti. Berikut laporannya.
13: PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Rita Nur Sandi, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan secara langsung adanya praktik pungutan liar atau pungli di kawasan jalan rusak di bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap menaruh perhatian serius terhadap laporan masyarakat yang menyebut adanya oknum yang diduga melakukan pungutan kepada pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Rita mengatakan pihaknya membutuhkan informasi yang lebih lengkap agar dapat melakukan penelusuran dan penindakan secara tepat sasaran.
14: Saya tidak ada, saya tugaskan untuk melakukan entah itu pengaturan lalu lintas ataupun melakukan penjagaan yang sifatnya mungkin dari segi keselamatan lalu lintas darat nggak ada, nggak ada kami tugaskan. Kalau untuk kami sendiri ya jelas ya menentang yang adanya namanya pungli. Kalau memang ada terbukti Dinas Perhubungan kemudian juga ya yang jelas kita juga kalau dipertai bukti memang ada ya suka tidak suka ya harus kita ikuti aturan yang kita lakukan juga pemeriksaan secara internal seperti itu.
13: Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengawasan di lapangan. Bukti berupa foto, video maupun informasi waktu dan lokasi kejadian akan memudahkan petugas melakukan verifikasi. Ia menegaskan Dinas Perhubungan tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan masyarakat, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan kondisi infrastruktur yang belum berfungsi optimal. Selain melakukan pemantauan, Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum maupun praktik pungutan liar di lokasi tersebut. Masyarakat pun dihimbau segera melaporkan jika menemukan aktivitas serupa agar penanganan dapat dilakukan secepatnya dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. RRI Samarinda, Dini Kartika Sari, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umroh Dani Pramudia mengungkapkan jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit pasca puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Kemenhaj, pada musim haji 2026 ada 210 jemaah yang dirawat, sedangkan pada musim haji 2025 tercatat mencapai 300 jemaah. Penurunan angka tersebut dinilai berkaitan dengan penerapan pemeriksaan istitoah kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan, termasuk penyaringan calon jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk menjalankan ibadah haji. Adapun keluhan kesehatan yang paling banyak dialami jemaah hingga saat ini adalah gangguan pernafasan akibat kelelahan, serta penyakit jantung yang dipicu oleh faktor usia dan riwayat penyakit hipertensi serta diabetes.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Seperempat abad perjalanan KSP Credit Union Daya Lestari menjadi bukti semangat solidaritas dan swadaya mampu mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Momentum hari jadi ke-25 ini juga mendapat perhatian pemerintah pusat dengan hadirnya Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Samarinda. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan CVABI. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dipancarluaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saat ini pukul 7 lewat 21 waktu Indonesia Tengah, kami lanjutkan rangkaian Sendawar Pagi. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 dan 7.30 nanti kami akan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda.

RRI Senawar dengan program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Senawar.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dari kota Samarinda diprediksi berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Balikpapan berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bontang berawan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Brau berawan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Timur berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius, Kutai Barat berawan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Pasir kabut dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dan Mahakam Ulu hujan ringan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dari catatan wilayah Samarinda dan sekitarnya diprediksi hingga sore hingga malam berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang sehingga aktivitas luar ruangan sebaiknya memperhatikan perkembangan cuaca terbaru. Dan demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Apa kabar Anda di akhir pekan yang cerah ini? Cuaca pagi terlihat terang dan juga menyegarkan, cocok untuk Anda yang memulai beraktivitas ya, bersama keluarga juga maupun sahabat. Bagi yang sedang berolahraga, jogging atau bersepeda santai, selamat menikmati akhir pekan Anda berlibur ya, bersama keluarga ataupun juga kerabat. Dan saudara pendengar, informasi kebencanaan tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 7:47 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan nantikan pukul 8 untuk bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu kami akan hadirkan pojok informasi pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Ada Tulus dengan Remedy.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung